0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan Isman 3,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di pagi hari ini. Tentunya tadi kita terkendala ya untuk bisa mengudara. Di pagi tadi di pukul 6 waktu Indonesia Barat terjadinya pemadaman listrik sehingga kita tidak bisa mengudara. Mungkin juga pendengar yang sedang beraktivitas tadinya ya, mungkin yang lagi memasak, menyetrika, menggunakan alat elektronik, menggunakan listrik sehingga tertunda ya. Dan kita kembali siaran dan listriknya sudah kembali menyala atau hidup kembali pendengar di pukul 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat ini. Yang tadinya aktivitas kita tertunda karena pemadaman listrik, karena ada suatu hal sehingga kita boleh kembali aktif ya, kembali mengudara. Begitu juga dengan pendengar yang kembali beraktivitas. Semoga lancar untuk hari ini dan semangat untuk pendengar di dimanapun Anda berada. Kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan saya Putri Duha hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti-hoax. Kita ke cek fakta yang pertama, beredar sebuah unggahan media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan atau JNT Express tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi JNT Express Indonesia @JNT Express pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja, yaitu lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan JNT Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman. Demikian cek fakta pada pagi hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ya pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini dengan lagu pop Indonesia. Juga informasi-informasi terkini juga kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi untuk pendengar yang ingin dengarkan lagu pop, kami bisa request di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi di frekuensi 93,1 MHz bersama dengan saya Putri Duha untuk edisi Jumat ya, di tanggal 22 Mei 2026. Dan apa kabarnya pendengar di pagi hari Jumat ini yang tentunya indah ya, karena cuaca di Pasar Teluk Dalam saat ini juga sangat baik sekali. Matahari sudah mulai menunjukkan dirinya. Meskipun tadi ya di pagi hari pukul 6 sampai tadi pukul 8 ya, listrik padam di Pasar Teluk Dalam dan juga

untuk menjalani aktivitas hingga nantinya akhir pekan. Nah, kira-kira bagaimana nih pendengar suasana pagi di tempat Anda? Apakah sama halnya cuaca di Pasar Teluk Dalam juga cerah? Apakah juga cerah di tempat Anda? Coba komen ya pendengar ya. Dan apakah matahari sudah mulai hangat menyapa atau cuaca masih terasa sejuk nih menemani aktivitas pagi hari Anda ya? Semoga apapun suasananya tetap membawa energi positif untuk hari ini dimanapun pendengar berada. Ya, seperti biasa juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan deretan lagu pop Indonesia, pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi hari Anda. Hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat, Putri akan menemani Anda dengan lagu pop Indonesia. Mulai dari lagu yang santai, penuh semangat, hingga lagu favorit nih yang cocok menemani kerja, perjalanan sekolah, maupun aktivitas di rumah ya. Tentu saja pendengar juga bisa ikut bergabung, merequest lagunya, mengirimkan requestan lagu favoritnya, dan juga salam hangat ataupun juga sapaan untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau mungkin seseorang yang spesial nih di pagi hari ini. Jangan lupa ya, hubungin kita di 0811-6883-8118. Nah, hari ini kita mau angkat tema pagi hari ini, kira-kira pendengar, hal kecil apa yang paling bisa membuat pagi Anda itu lebih semangat? Kira-kira apa? Apakah secangkir kopi atau musik favorit, pesan dari seseorang atau cuaca cerah atau mungkin sarapan favorit? Yuk berbagi cerita bersama dengan kita karena kami akan terus hadir menemani Anda. Ya, kami juga ada kata-kata hari ini nih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita tentunya ya di RRI Pro Satu Nia Selatan. Kata-kata hari ini nih yang butuh kata-kata semangat misalnya ya. Jangan takut, mulai dari hari ini ya dengan langkah kecil, karena hal besar selalu dimulai dari keberanian kamu untuk melangkah lebih dahulu. Sesaat lagi kita juga nantinya akan menyapa pendengar di pagi hari ini setelah lagu yang satu ini kami hadirkan untuk

Ya, selamat pagi untuk RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dengan lagu tadi yang sudah kita putarkan juga membuat kita semakin bersemangat di pagi hari ini ya. Kita sebelum putarkan lagu requestan pendengar di pagi cerah ini, kami juga informasikan ya untuk pendengar bahwa nantinya juga di sela-sela lagu pop Indonesia, kami juga nanti akan hadirkan informasi terbaru untuk Anda. Kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita, ada Bang siapa nih, 30 November, ada Desmond Duru, ada California Ginting, ada siapa, Mukhlis ya, Bang Mukhlis selamat pagi, terima kasih sudah bergabung, katanya ya Ahobu Put, selamat pagi, ya Ahobu dan selamat pagi untuk Bang Mukhlis, kira-kira kabarnya seperti apa ini, ada Bang Krisman Hareva, semangat ya pagi buatmu katanya, wah semangat pagi juga untuk pendengar dimanapun berada. Ada yang menyapa kita warga dusun ya, agak unik namanya. Halo teman terbaik kamu, halo juga, tapi kita bukan Pro 2 ya, itu kayaknya yel-yel dari Pro 2 gitu ya. Yel-yel Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tapi terima kasih warga dusun sudah mampir dan sudah bergabung di RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Ronald Predo sudah bergabung juga, ada 30 November katanya selamat pagi dia putri katanya ya, selamat pagi juga untuk Bang 30 November, ada Imardin juga, ada Hey 19, ada Mirsan Hadidi, Sandi Sanjaya, dan puji Tuhan kabarnya baik ya Bang 30 November ya, ada Fadil sudah bersama kita juga, ada Cahaya Langit, Yarman Lawele, dan Enwar Rubu, juga ada Gelin sudah menyapa kita dan juga sudah bergabung ya di pagi hari ini. Semangat untuk kita semuanya yang sedang beraktivitas atau mungkin sedang persiapan nih berangkat kerja ya. Tetap hati-hati untuk pendengar mungkin yang sedang mengendarai kendaraannya dalam perjalanan.

Baik roda 2 maupun juga roda 4, pastikan kendaraan yang digunakan aman dikendarai dan kondisi juga sehat ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi karena mengawali hari dengan sarapan pastinya makin semangat. Dan tebarkan senyum dimanapun Anda berada. Oke, ada Bang, 30 November katanya cuaca cerah 29 derajat Celcius. Oke, terima kasih informasinya di Kota Unaha ya. Ada California Ginting juga sudah bersama dengan kita. Ada katanya aku sarapan. Nah, siapa yang udah sarapan? Angkat tangan. Aku sarapan kalau udah diingatkan sama Ayang Put. Waduh, waduh, waduh. Gak bisa makan kalau gak diingetin Ayang ya, kata California Ginting. Waduh, kalau gak diingetin gimana dong? Sampai malam hari gak makan gitu. Oke ya, walaupun tidak diingatkan, walaupun pun diingatkan tetap ya, utamakan keselamatan ya yang utama, California Ginting. Ada Deswan Duru menyala host, wah terima kasih ya menyala untuk kita semua. Ada plus 6 kilogram juga sudah bergabung. Dan ada siapa ini? YB, makasih sudah hadir. Dan Nose juga ya, sudah bergabung bersama dengan kita. Ada FHKD juga sudah bergabung. Selamat pagi untuk kita semua. Ada Keisha Warubu juga. Dan ada juga Bang Z. Selamat pagi juga untuk Bang Z ya. Ada Jelita, terima kasih juga sudah hadir. Keisha katanya pagi, pagi juga. Ada Bang Dius juga, selamat pagi untuk kita semua. Dan kali ini sebelum Putri akan putarkan lagu berikutnya nih, nanti kita putarkan dari Zabilia di lain waktu. Kita mau sampaikan dulu nih, kita ada topik pagi hari ini. Kira-kira hal kecil apa nih yang paling bisa membuat kamu itu di pagi hari jadi lebih semangat? Apa yang membuat kamu paling semangat di pagi hari? Apakah secangkir kopi, musik favorit, pesan dari seseorang, curah hujan, atau mungkin sarapan favorit? Yuk bagikan cerita bersama RRI Pro Satu Nia Selatan. Nantinya kita akan bacakan dan juga angkat telepon Anda. Ya, oho Bu YB ya, terima kasih sudah menyapa kita juga. Ada Bang Dius, selamat pagi jelang siang Kak. Selamat pagi juga jelang siang dan semangat pagi menjelang siang ya. Oke, nanti kita tunggu jawaban pendengar nih. Kita dengarkan dulu nih lagu dari Zabilia di lain waktu. Semoga juga menghibur kita di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Bang Robi, bagaimana kabarnya? Nah, kita ada pertanyaan nih Bang Robi. Hal kecil apa nih yang paling bisa bikin Bang Robi itu jadi semangat atau lebih semangat di pagi hari itu? Apakah dari hal secangkir kopi atau musik favoritnya atau pesan dari seseorang, cuaca cerah atau mungkin sarapan favorit atau dengerin lagu-lagu dari RRI Prasatonia Selatan? Coba komen nih, hal apa yang bikin semangat dari versi Bang Robi sendiri. Ada single katanya, bisa saya request lagu? Tentunya boleh banget ya, kita lagu pop di pagi hari ini. Ada siapa ini? Terima kasih sudah bergabung ya, Wewin ya, Wewin selamat pagi. Ada single katanya salam semangat di pagi yang cerah ya. Terima kasih, salam semangat juga, sama juga seperti di sini, cuacanya juga sangat cerah ya. Semoga secerah masa depan kita semua dan juga semangat kita. Ada di sini Bang Hilda, makasih udah bergabung ya. Ada Dika, ada Ayu Taria, selamat pagi Kak Ayu. Dan ini aku juga sudah bergabung. Ada Mami Manae, selamat pagi Mami Manae. Dan Bang Z katanya gini nih jawabannya, gak ada yang marahin aku di sini WKWK. Oh, pantas telat bangun ya. Beda dengan yang Bang California Ginting tadi. Kata Bang Z sih, aku hidup mandiri, emakku jauh gitu ya. Waduh, siap-siap mandiri terus ya. Dan tetap semangat untuk Bang Z juga di sana. Ada siapa lagi di sini nih yang menyapa kita? Oke, ada Bang Netizen Budiman juga udah hadir nih ya. Selamat pagi Bang Netizen Budiman. Wah, ini Bang Chesper kalau nggak salah ya. Hampir kita lupa namanya siapa. Karena udah jarang banget nih gabung di live kita. Ada Bang Roham. Bang Robi katanya makan enak. Waduh, jadi itu hal kecil yang paling bisa membuat Bang Robi itu jadi lebih semangat di pagi hari adalah makan makanan yang enak. Oke, kayaknya semua orang juga pada suka gitu ya, makan makanan enak di pagi hari. Jadi kayak moodnya itu makin naik. Kira-kira makanan enak apa nih Bang Robi yang cocok dimakan di pagi hari gitu ya? Coba komen nih. Ada Yanto katanya request lagu selamat pagi, lupa gitu ya. Oke, selamat pagi, nanti kita putarkan dari Ran ya, Bang Yanto, terima kasih. Dan selanjutnya ada Yanto ya. Oh, terima kasih Yanto untuk request lagunya juga. Ada Bang Dius, katanya lagu Starlaka Virgo. Oke, nanti kita putarkan juga. Dan Bang Netizen Budiman kata Bang Chesper katanya hal paling semangat. Nah, ini langsung dikomentarin nih Bang Chesper katanya nih, hal paling semangat dapat notif awal bulan putri. Oh, dapat awal notif gitu ya. Oke, notif apa ini masuk ya? Notif BNI kah atau bank mana ini Bang Netizen ya? Terima kasih informasinya. Waduh, jadi kalau Bang Chesper sendiri sih yang bikin dia semangat tuh karena dapat notif gitu ya. Itu paling semangat banget sih, mood booster gitu ya. Oke, Bang Chesper makasih ya untuk ini ya, jawabannya masuk akal gitu. Oke, lanjut ada Bang Robi katanya ditelepon ayah buat bangun pagi dong. Wow, itu juga masuk akal ya. Jadi hal kecil apa yang paling membuat Bang Robi itu jadi lebih semangat adalah ditelepon ayang ya, apalagi ya disupport dan dibuat semangat gitu ya, katanya selamat pagi gitu. Oke, siap Bang Robi, terima kasih. Dan ada single juga, amin ya katanya. Kamu request lagu, silahkan request lagunya aja. Bang Robi katanya makanan enak itu adalah masakan masakan ayang beb gitu ya. Waduh, kayaknya Bang Robi lagi bucin banget ya. Kalau boleh tahu nih Bang Robi pengen request lagu apa nih untuk ayangnya, biar kita puterin di RRI Pro 1 Nia Selatan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah berkomentar. Nanti kita lanjutkan lagi untuk putarkan dan baca komentar kalian ya. Kita putarkan dulu nih lagu yang satu ini, ada Zivilia Band dari First Love ya. Semoga juga menghibur kita.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Putri Duha juga sudah menemani Anda ya. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Putri pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Di mana juga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Putra Zebua di Lintas Nia Selatan Siang. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa ya ahobu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lintas Nia Selatan Siang.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Come on together.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi menarik update aktual lainnya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra. Dan siang hari ini adalah hari terakhir untuk perjalanan tugas Anda, karena besok Sabtu weekend Anda menikmati libur Anda. Bagi yang libur, bagi yang tidak libur jangan sedih, tetap semangat buat aktivitas akhir pekan besok. Dan akan ketemu di suasana minggu untuk suasana liburnya ya. Baik, cuaca tadi hari ini sempat hujan ya, tapi tiba-tiba panas lagi. Memang untuk kondisi cuaca akhir-akhir ini kita tidak bisa memprediksi ya teman-teman ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita, stamina kita, agar kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik dan maksimal ya. Kita lanjut lagi sama musik Indonesia, lagu pop Indonesia yang akan menemani suasana aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianak emaskan oleh

prailmuwan sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ararinda Selatan di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 93,1 FM Ararinda Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasi update lainnya di siang hari ini, dan sekaligus juga kami menyampaikan untuk Anda ya, ada sebuah event besar yang merupakan event tahunan yang akan dilaksanakan di Nia Selatan. Jadi mulai dari sekarang mungkin teman-teman harus rajin nabung ya untuk bisa berkunjung ke Nia Selatan pada bulan Juni mendatang. Informasi apa itu? Event apa? Ya, event budaya. Nah, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar RRI-nya Selatan di mana saja Anda berada, event budaya ya yang akan kita tampilkan untuk teman-teman di salah satu event, yaitu Mania Mele Fest, yang nantinya teman-teman bisa menyaksikan langsung begitu ya pendengar RRI-nya Selatan ya, penampilan budaya yang tampil pada event Mania Mele Fest. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya seperti apa tampilan perform dari kegiatan-kegiatan budaya yang ditampilkan di Mania Mele Fest, akan dibuka pada acara bulan Juni nantinya, yaitu di kalender 14 Juni sampai dengan kalender 21 Juni. Jadi teman-teman yang bersama dengan kita saat ini yang sedang mampir dan nonton dari live dari akun kami yang bertugas, saya Putra sekaligus mengajak teman-teman semua ya untuk memberikan informasi ini ya dimanapun teman-teman berada, bahwa di bulan Juni nanti ya, di bulan 6 ini akan ada event besar yang akan dilaksanakan di salah satu desa ya, desa wisata, yaitu Desa Hilisi Maitane, yaitu salah satu event yang dinamakan event Mania Mele Fest 2026. Nah, jadi kalau misalkan mau kepo-kepo dengan kultur budaya yang ada di Nia Selatan, tinggal mampir nantinya di kalender 14 sampai 21 Juni 2026 ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, ramaikan ya, kabari keluarga teman-teman yang ada di luar kota sana ya, kalau mau menyaksikan atraksi budaya ya, hiburan dan segala macamnya komplit nanti akan tampil di event Mania Mele Fest 2026 yang akan dibuka pada tanggal 14 Juni sampai dengan 21 Juni. Jadi dicatat ya pendengar RRI dimanapun berada, di event Mania Mele Fest 2026 kalender 14 Juni sampai dengan 21 Juni ya. Jadi kita ramaikan ya teman-teman ya, kita sampaikan gitu ke keluarga, ke teman-teman, supaya mereka bisa mampir begitu ya di Nia Selatan. Oke, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Selamat siang pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bertahan bersama-sama dengan kami dan dapatkan semangat dari lagu-lagu hiburan populer yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami akhiri untuk saat ini pendengar lagu-lagu pop Indonesia, dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Nia Selatan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merah. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Qatar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bantoni, firing through his keeper, hard yard for saving, and it's gone in! Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro3 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadir dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda di siang hari ini. Lagu-lagu mancanegara yang kami putarkan untuk Anda pendengar hingga ke formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Jumat, kami sampaikan untuk Anda pendengar di mana nantinya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli mengikuti pelaksanaan siaran langsung ibadah Jumat berjamaah di salah satu masjid yang ada di kota Gunung Sitoli. Nanti kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat siang, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas untuk Anda. Terima kasih untuk Hakim Zai yang sudah mampir di live dari akun kami saat ini. Semangat bertugas, semangat bekerja buat teman-teman. Jaga selalu kesehatan. Ada

0: Sibua, ya katanya pasti nggak kenal saya dengan tulisan seperti itu. Ya, ada Bang Titus juga, thank you Bang Titus. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita, Bang Bago juga terima kasih, ada Fikar Kalena juga terima kasih, Nover Zega, ada Bang Wahyu Erwanto juga terima kasih, Lenos Bulele terima kasih, ada Juli Citra ya, Jul Citra Waru terima kasih, ada Sirgo, ada Chandra Halim, selamat siang buat teman-teman semua yang sudah mampir di live-nya kita, dan kita menemani teman-teman saat ini hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nantinya ya. Pendekar Kopi, terima kasih. Salam kenal dari kami yang bertugas. Baik, tetap semangat untuk semuanya. Jaga selalu kesehatan dari setiap perjalanan tugas-tugas Anda. Dan ingat waktu akan waktu istirahat siangnya ya. Bersama kami saat ini lagu-lagu mancanegara kami putarkan untuk Anda. Dan kami selingi dengan berbagai informasi-informasi aktual menarik lainnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

93,1 FM Mararindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih harus tetap waspada ya dengan penyebaran kabar-kabar hoax. Nah, ini dia nih buat kita yang lagi dengerin siaran Mararindia Selatan ya, hati-hati buat kita semua yang saat ini gemar dengan sosial media ya. Kita sekarang ini kalau kita tidak memanfaatkan sosial media ke hal yang positif, ini yang bakal terjadi. Nah, masyarakat diimbau untuk semakin bijak ya dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial ya. Maraknya berita bohong atau hoax ini dinilai dapat menimbulkan kesehatan, perpecahan hingga gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan informasi edukasi yang beredar di melalui media publikasi digital, ya, masyarakat diminta untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima melalui telepon genggam maupun platform media sosial sebelum dilakukan pengecekan kebenarannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih pendengar, terdapat 5 langkah sederhana nih yang dapat dilakukan masyarakat ini untuk mencegah penyebaran hoax ya. Nah, pertama adalah memeriksa sumber informasinya. Kemudian kedua, mengecek tanggal dan konteks beritanya. Kemudian ketiga, membandingkan informasi dengan sumber resminya. Keempat, mewaspadai judul yang bersifat provokatif. Kelima, tidak langsung membagikan informasi sebelum dilakukan verifikasi. Nah, perlu diingat untuk kita semua, selain merugikan masyarakat, penyebaran berita bohong juga memiliki konsekuensi hukum saat ini. Ya, dalam materi edukasi tersebut disebutkan, ada ketentuan mengenai penyebaran hoax yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyebaran hoax itu diatur dalam undang-undang ya teman-teman ya, yaitu nomor 1 tahun 2023, undang-undang nomor 1 tahun 2023 ini tentang KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2. Pada pasal 263 ayat 1 ini disebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong yang diketahui dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat ini dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah ya. Ini bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya. Nah, sementara itu pasal 269 ayat 2 ini mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan yang patut diduga bohong sehingga berpotensi mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Nah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Nah, masyarakat diharapkan dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi menjaga situasi yang aman, damai, serta kondusif di lingkungan masing-masing. Jadi harus diingat nih ya kan, kalau ada penyebaran informasi hoax yang menimbulkan dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk, jadi hati-hati dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini dibahasan pada pasal 263 ayat 1 dan 2. Jadi jangan pernah bermain-main ya dengan penggunaan sosial media ke hal-hal yang tidak baik atau menyebarkan berita hoax begitu ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Mararindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: Zigzag. Salah.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just a minute.
0: Oh, great, thank you. Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Che Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Dari 93,1 FM Mararinda Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk lagu-lagu mancanegara kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda, di mana untuk edisi Jumat saat ini, edisi hari Jumat, tepatnya tanggal 22 Mei 2026, Mararinda Selatan akan hadir dengan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjamaah yang kita siarkan dengan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli mengikuti program siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat siang untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
3: Dengarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini yang
5: Sirone
4: yang selatan
5: rumah kita.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni omasida hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: mana Enji main truk?
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini mana ada kerja nak. Main sendiri tuh abang.
0: Nggak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Nggak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

langsung saja Anda berada, kita awali ke rangkaian program acara saja. Sedianya kami hadirkan secara langsung juga. Dan bagi saudara-saudari umat kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat selama menjalankan sholat Jumat, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir untuk Anda.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bukhari.

pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bukhari.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah.

orang yang mengharapkan surga harus belajar untuk membuat baik kepada sesama manusia. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami'at Tirmidzi.

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 195.

carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar.

kata, kau ucapkan alhamdulillah. Setelah kau bangun dari tidurmu, pernahkah kau keluarkan zakatmu?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' at-Tirmizi.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol untuk siang ini diantaranya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Wakasatgas PRR Letjen TNI Richard Taruli meninjau sarana air bersih bantuan PT Musim Mas untuk penyintas bencana di Kabupaten Tapol Tengah. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Mu'af dan Jega. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara

0: menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Antisipasi dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil serta mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah sentra pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Paranginangin, mengatakan pihaknya terus berpedoman pada prediksi cuaca dan iklim dari BMKG yang disampaikan kepada petugas lapangan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi musim kering. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan brigade proteksi tanaman yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
2: Ada 6 brigade dalam peti di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Jadi brigade ini ada beberapa pompa yang akan dibawa mereka. Siap. Kalau banjir, mereka bergerak juga dengan sawah itu. Supaya nggak rusak tanaman.
1: Lebih lanjut, Yusfahri mengatakan, selain menyiapkan brigade, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke berbagai daerah sejak 2024 hingga 2025. Bantuan tersebut terus dipantau pemanfaatannya sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Yusfahri mengatakan Sumatera Utara juga terus memperkuat sektor pertanian melalui penguatan kerjasama dengan pelaku usaha, koperasi hingga UMKM sebagai off-taker hasil pertanian. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian harga di tingkat petani, sekaligus meningkatkan semangat petani dalam melakukan budidaya tanaman pangan seperti padi dan cabai. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Wakasatgas PRR Legend TNI Richard Taruli meninjau sarana air bersih bantuan PT Musim Mas untuk penyintas bencana di Kabupaten Tawau Tengah. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, meninjau bantuan sarana air bersih untuk penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa 19 Mei 2026. Letjen Richard, didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, terjun langsung ke lokasi keberadaan fasilitas bantuan dari PT Musim Mas di pekarangan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Pandan, Kecamatan Pandan. Diketahui Rusunawa Pandan dengan konstruksi bangunan 5 lantai juga difungsikan sebagai hunian sementara atau huntara bagi warga korban banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Richard selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mengapresiasi kontribusi Musim Mas membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di daerah terdampak bencana.
4: Dan di sini ada 118 KK di huntara saat ini, di mana kesulitan air awalnya dan PT Minamas yang punya program untuk akses ke air bersih atas komunikasi kita, koordinasi kita, sementara air bersih yang tadinya untuk dihuntap sumur bor ini kita alirkan ke huntara. Kelak nanti huntap proses pembangunan sudah selesai, ini akan dialihkan ke huntap. Jadi terima kasih kepada semua Prokopimda, khususnya PT Minamas yang telah memberikan bakti Dharma baktinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses untuk ke air bersih.
3: Pimpinan PT Musim Mas Yuwandi mengatakan pihaknya membantu pemulihan pasca bencana Sumatera dengan pengadaan fasilitas sumur bor dan instalasi air melalui program CSR. Musim Mas merupakan perusahaan kelapa sawit itu membangun sarana air bersih di dua daerah terdampak bencana.
5: Pada penyaluran program CSR kali ini, kami berkoordinasi dan mendapat masukan dari BPBD Provinsi dan Kabupaten bahwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pengadaan air bersih. Untuk itu, setelah berkoordinasi dan komunikasi intensif, kami memutuskan untuk membangun sumur bor dan instalasi air masing-masing 5 unit di Tapanuli Tengah dan 5 unit di Tapanuli Selatan.
3: Dalam kunjungan kerjanya, Wakasatgas PRR Richard Taruli juga membawakan bantuan pangan untuk penyintas bencana di Huntara Rusunawa Pandan. Abdul Jalil melaporkan.
0: BPBD Nias Utara menyatakan status tanggap darurat dan posko dibentuk jika bencana terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Munile Harefa.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sutara menegaskan penanganan bencana dilakukan cepat dengan menurunkan tim ke lapangan untuk menilai situasi, kebutuhan, dan dampak yang terjadi. Jika kondisi dinyatakan darurat, status tanggap darurat akan ditetapkan dan posko segera dibentuk. Kepala Pelaksana BPBD Sutara Yasuki Hulu mengatakan tim akan langsung bergerak ke lokasi bencana untuk melihat situasi di lapangan. Ia menjelaskan sesuai petunjuk yang menjadi komandan posko bisa langsung bupati, kepala BPBD atau pihak TNI Polri.
7: Seandainya terjadi bencana itu, yang pertama dulu adalah menurunkan tim ke lapangan. Melihat situasi dan kondisi, apa yang terjadi, bagaimana situasinya, dan apa yang dibutuhkan. Ketika melihat situasi bahwa ini sangat darurat dan perlu harus kalau tidak dilakukan penanganan secara darurat, mungkin masyarakat ini bisa terancam. Sebelum pembentukan posko ini, ditetapkanlah status tanggap darurat. Setelah ditetapkan status tanggap darurat ini, barulah dibentuk posko, dibarengi dengan juga pembentukan dapur umum.
6: Sementara itu, Kasubsi Sumber Daya Kantor Sarnias, Finus Bangun, menjelaskan mekanisme penanganan jika terjadi musibah atau bencana alam, yakni kalau dari Basarnas, ketika mendapat informasi musibah akan dikomandoi oleh Basarnas, yakni SAR gabungan. Tentu yang terlibat di dalamnya adalah BPBD, TNI Polri, dan seluruh instansi terkait.
8: Kalau kami dari Basarnas, ketika mendapat informasi bencana musibah, klaster SAR kami yang pegang. Semua komando Basarnas yang pegang kendali dalam tanda kutip klaster SAR-nya. Tentunya yang terlibat di dalam itu BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait termasuk masyarakat terlibat di dalamnya. Itulah yang dinamakan SAR gabungan.
6: Ia menambahkan sinergi antar instansi menjadi kunci agar evakuasi dan penanganan korban bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Munili Harifa melaporkan.
0: Puluhan kios pedagang di kawasan Jalan Gereja Balige dibongkar secara tertib oleh Satpol PP bersama TNI Polri untuk mendukung penataan kota. Laporan disampaikan James Simamora.
3: Penataan Kota Balige terus berlanjut dengan menertibkan para pedagang yang ada di Jalan Gereja, tepatnya di depan Rumah Sakit HKBP Balige kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu sejumlah OPD dan unsur TNI Polri membantu para pedagang membongkar beberapa kios yang selama ini berjualan di daerah milik Jalan Jalan Gereja. Pelaksana tugas Kasatpol PP Saud MT Siombing menjelaskan terdapat 17 hingga 20 lapak pedagang yang dipindahkan tanpa penolakan. Beberapa pedagang bersedia membongkar lapak masing-masing.
9: Akan ini karena ini merupakan fasilitas umum dan juga yang jadi mengganggu ketertiban di jalan lintas Jalan Gereja ini. Jadi ini sebelum kita juga lakukan pembongkaran, kita sudah melakukan himbauan sampai 3 kali. Himbauan pertama selangnya kurang lebih 3-4 hari, itu juga kedua, dan terakhir di himbauan ketiga langsung kita surati akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Terkait pembongkaran ini, kita juga sudah melibatkan OPD terkait. Dalam artian mungkin dari PU-nya, dari lingkungan hidup, terus dari kami, dari Satpol PP, Kabupaten Toba. Dan juga kita koordinasi, lintas dari TNI Polri juga mendukung dalam hal penertiban ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya lapak atau kios yang kita tertibkan ini kurang lebih sekitar 17-20. Ada sebagian yang bongkar mandiri, ada juga kita bongkar. Karena sudah sesuai dengan surat kita juga, hari ini kita akan melakukan pembongkaran untuk penertiban. Dan terkait ini, kami tegaskan bahwa ini tidak ada relokasi. Sama-sama kita tahu ini tidak ada relokasi, karena ini merupakan fasilitas umum, bukan tempat untuk berjualan. Dan nantinya juga tetap akan kita lakukan monitoring di seputaran lokasi yang sudah kita tertibkan ini.
3: Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat. James melaporkan.
0: Momentum pelayanan KB serentak menjadi penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ida Rahmi Telambonwa menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, memperkuat program pembangunan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serentak ini berlangsung sejak tanggal 29 April hingga 22 Mei 2026 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan, khususnya para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM menyampaikan, kegiatan pelayanan KB serentak ini menjadi momentum penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
11: Jadi dalam rangka HUDIP yang ke-75, kita memang ada bermitra dengan Dinas P5A antara pengurus PCI dengan Dinas P5A melaksanakan pelayanan KB serentak di 68 puskesmas. Jadi itu sudah jalan dalam kemitraan itu. Kita dari TV itu menjadi petugas pelayan, sementara Dinas P5A itu yang menyediakan sarana-prasarana, alkohol, dan juga yang bekerja untuk mengayuh-ayuhkan masyarakat melalui PKB dan PLKB.
10: Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh berbagai layanan keluarga berencana, mulai dari konsultasi hingga edukasi kesehatan reproduksi, serta pelayanan kontrasepsi sesuai indikasi medis dan kebutuhan peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia sekaligus babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Termasuk 2 atlet asal NPCI Sumatera Utara yang siap berlaga membela kontingen merah putih di kejuaraan itu. Berikut laporan Joko Saputra.
12: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
13: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang. Sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
14: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
13: Dari 4 atlet yang tampil di kejuaraan nanti, 2 diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizky di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizky dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
12: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
13: Selain diperkuat dua atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat dua atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian Joko Saputra melaporkan.
14: Ke Jepang nantinya.
0: Pedagang angkringan yang berlokasi di lapangan Orurusa Teluk Dalam, Nias Selatan berharap pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak dan fasilitas penerangan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan juga pembeli. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
15: Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Orurusa Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan memang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang ada di lokasi ini hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi dan salah satunya seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, Asep dan juga rekan-rekannya yang lain berharap ada perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut.
16: Kalau bisa cari tempat yang lebih layak atau cari lokasi yang lebih bagus, dan apalagi sejak sebelum di belakang urusan ini udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi, kalau bisa ke depan, lampunya sama lah.
15: Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap harapan ini dapat didengarkan oleh pemerintah, sehingga para pedagang angkringan di lapangan Orurusa dapat berjualan dengan nyaman, dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari. Demikian Anuverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan juga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
17: Demikian lintas Megatol hari ini.

Tenang saja. RRI Medan, jaringan berita. Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara bersama dengan RRI Sibolga, RRI Medan, RRI Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan. Dan saat ini pendengar di studio menunjukkan pukul 13 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya di mana untuk siang hari ini pendengar kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani suasana siang Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadinya dan nantinya akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten ini.
3: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: RRI Selatan di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siang hari ini pendengar, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu dangdut yang semakin kesini semakin asik dan semakin bergoyang begitu ya pendengar ya. Nah, pendengar RRI Selatan di mana saja Anda berada, ini program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir di setiap harinya pukul 13.30 sampai berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat, khusus edisi Jumat siang. Untuk Pro Dangdutnya hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti hari ini tadinya Jumat, karena adanya pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjamaah untuk siaran langsungnya, kemudian dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi waktunya jadi sedikit begitu ya, khusus untuk edisi Jumat ya. Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang sebentar lagi bakal berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa juga maka berakhir sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda untuk siang hari ini pendengar dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, ikuti terus siaran RRI Selatan, akan hadir program-program lainnya bersama rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas yang hari ini selama kebersamaan kita sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, jika terdapat sesuatu yang kurang berkenan di hati pendengar, mohon maaf untuk semuanya, dan next time kita bakal ketemu lagi dengan program program yang kami hadirkan di setiap edisi harinya untuk Anda. Baik, kita lanjut lagi untuk lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di sisa waktu yang ada hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

pendengar, senang sekali menikmati suasana aktivitas berlangsung di hari ini dan masih terdapat program acara yang akan menghibur Anda. Sajian lagu yang menemani kegiatan Anda. Akhirnya saya bertugas pamit. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jam berikut Anda akan ditemani bersama Juni.

0: mana Angie main truk?
1: Angie, nggak bisa Angie lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri tuh abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

0: tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: na walu hadui acara hadiah duria mahu Andre. Penuh baju filin rua balik. Balawa usah di rumah. Baju filin rua. Zoe, ya, kutah-kutah hadiah aku.
1: Hala, ini nasa patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa lua baju filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kera acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, da'u balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soalnya lele tali fuse, minum ubah kak ke gue.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he.

0: rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu ya.
1: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: rumah nih Angie main truk.
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri tuh abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, bintang
1: HP-nya.
0: Angie mau main game.
1: Nah, ya udah-udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

tepatnya di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini

Pendengar masih bersama kami di Persatu RRI Gedung Setoli 96,2 MHz. Pendengar, kami sampaikan rilis panggilan untuk Anda dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Negeri Gedung Setoli. Rilis panggilan kepada tergugat pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Syahrir Budiman, jurusita pada Pengadilan Negeri Gedung Setoli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 21/PDT.G/2026/PN/GST telah memanggil Olina Warubu bertempat tinggal di Desa Oladane, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gedung Setoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gedung Setoli pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB dalam perkara perdata antara Juli Putrawan Sai sebagai penggugat lawan Olina Warubu sebagai tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui pemanggilan umum LPP RRI Gedung Setoli guna memenuhi pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Demikian rilis panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan sidang untuk Anda dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Rilis panggilan sidang nomor 50/PDT.G/2026/PNGST. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Affection Ellie Medioktoberi Gule, Eskom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 50/PDT.G/2026/PNGST. Tanggal 22 Mei 2026 memanggil Fauziah Susanti, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 10 November 1996, agama Kristen, warga kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Desa Ono Wembo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, alamat sekarang tidak diketahui. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 pukul 14.00 WIB dalam perkara perdata antara Yantonius Telombanua sebagai penggugat lawan Fauziah Susanti sebagai tergugat. Selanjutnya, satu eksemplar salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diambil ke Paniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bagian PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu pada meja layanan perdata dan dapat dijawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Panggilan ini saya laksanakan melalui Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Gunung Sitoli sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas LPP RRI Gunung Sitoli satu rilis panggilan ini untuk disiarkan. Demikian panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti tersebut dengan mengingat sumpah jabatan serta ditandatangani oleh pegawai LPP RRI Gunung Sitoli.

0: Saatnya kita ikuti Dies hari ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Itu juga harga bawang sekarang udah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya
2: dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka
3: ya, coba di belakang saya ini kan gak lumayan bagus, tapi kalau bisa kita renovasi beberapa lagi kalau bisa ke depan.
4: Selamat sore pendengar dari Puncak Kirono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitali dengan Nias hari ini, pokok-pokok berita hari ini. Guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya. Pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitali berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu'lala.
1: Setiap anak itu punya potensi, maka
2: pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru SD sekota Gunung Stoli yang berlangsung selama 3 hari, 19-21 Mei 2026 akhirnya resmi ditutup oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli bertempat di Wisma Soliga Gunung Stoli. Salah seorang narasumber selama 3 hari tersebut yakni Justin Foerera Lase yang dikonfirmasi RRI mengatakan dengan berakhirnya pelatihan tersebut maka diharapkan guru-guru SD bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya dari satuannya masing-masing. Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan regulasi, guru SD selain mengajar wajib menjadi pembimbing, konselor, dan motivator. Jika di SMP dan SMA memiliki guru BK, maka di sekolah dasar, guru SD merangkap tugas dalam hal bimbingan dan konseling.
1: Jadi tentunya melalui kegiatan ini memang kita melatih guru-guru SD ini yang 105 tadi bagaimana melakukan konseling, dan tentunya kita juga memberikan pandangan-pandangan baru bahwa kalau selama ini konseling ini selalu berbasis pada masalah. Nah, kita coba memberikan pandangan baru bahwa dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka dalam melakukan layanan konseling dan pengarahan karakter tadi berbasis pada potensi.
2: Sementara itu mewakili peserta, Onesimus Iman Elizepua dari SD Negeri 071076 Ombolata menyampaikan bahwa melalui pelatihan ini para guru semakin tersadar akan pentingnya pengarahan karakter peserta didik berbasis potensi. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang dinilai inspiratif dan mampu membangun suasana pelatihan yang aktif dan menyenangkan. Pada penutupan tersebut juga diumumkan 5 peserta terbaik selama pelatihan yakni Triska Revinda Hari Minggu dari SD Swasta Lentera Harapan Gunung Sitoli, Aristian Waruwo SPD dari UPTD SD Negeri 074041 Lelemboli, Onesimus Iman Elizebua dari SD Negeri 071076 Umbulata, Fairiani Batee dari SD Negeri 077290 Lele Anaa Idanoi, dan Mawartus Daily dari UPTD SD Negeri 075018 Avilaza. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menjalani koordinasi bersama Dinas Perdagangan Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan Indeks Perkembangan Harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Nias Jerry Dharma Putra Sika menyampaikan beberapa waktu yang lalu setelah pihak Bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog Kacenias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat, terdapat kenaikan harga pada beras per premium yang dipasok dari luar Pulau Nias. Pihaknya lalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah GPM dan berkeinginan menambahkan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur khususnya di pasar-pasar SP2KP, IPK. Maksud kami IPH adalah kenaikan harga beras baik beras premium maupun medium yang dihitung rata-rata dengan periode tertentu. Misalnya periode dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu sehingga ada perbandingan dengan harga sebelumnya. Jika dilihat dari kenaikannya sebesar 0,07%, menurut Jerry Dharma Putra Siga belum terlalu signifikan, namun menjadi warning sehingga jangan sampai kondisi tersebut menjadi pemicu kenaikan harga beras karena jika lalai maka harga tersebut akan semakin naik. Pedagang angkringan yang berlokasi di lapangan Ororusa Teluk Dalam Nias Selatan berharap pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak dan fasilitas penerangan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan juga pembeli. Laporan Anoverlis Hulo.
1: Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Ororusa Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan memang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang ada di lokasi ini hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi dan salah satunya seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, Asep dan juga rekan-rekannya yang lain berharap ada perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut.
2: Kalau bisa cari tempat yang lebih layak atau cari lokasi yang lebih bagus, yang apalagi sudah sempat di belakang saya ini kan udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi, kalau bisa ke depan, lampunya sama lah.
1: Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap harapan ini dapat didengarkan oleh pemerintah, sehingga para pedagang angkringan di lapangan Ororusa dapat berjualan dengan nyaman, dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh pelajar asal Kota Gunung Sitoli ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. Rafael Titus Hendrata berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli Otomosi Telambanua SPD menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Selanjutnya, para finalis mengikuti masa karantina pada 14-15 Mei 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik atau BBPPMPV BBL Medan sebelum tampil pada malam grand final yang digelar pada 16 Mei 2026 di Politeknik Pariwisata Medan. Selain menunjukkan bakat dan pengetahuan lanjut Kasek SMA Negeri 2 ini, para pelajar juga dituntut memiliki karakter inspiratif yang mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitoli mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Pendengaran pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya reporter Ida Rami Talambanua telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai rupiah tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya, reporter Ida Rahmi Talambanua, telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Nama saya Hendra, profesi saya seorang penjual bahan kain meteran di Jalan Dipirau nomor 80. Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli daripada pembelinya berkurang karena otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya, kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual semaksimal mungkin.
5: Saya Miska, saya yang punya kedai di Ude Miska di Jalan Sudirman. Untuk kami para pedagang ya, yang setiap hari berjualan sembako, cabai bawang, sayur-sayuran. Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pendapatan orang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Biasanya itu para ibu-ibu bisa setiap hari belanja di pasar. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah mulai menghemat karena pemasukan tadi berkurang, pendapatan tidak ada. Sekarang ibu-ibu yang biasanya membeli cabe 1/4 setengah kilo, sekarang tinggal 1 ons saja sekali pakai. Itu pun yang 1 ons bisa dibagi-bagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Yang penting cukup atau menjadi bumbu masak, yang penting ada rasa di masakan sekarang. Apalagi dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya, besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini.
6: Nama saya Santi Nur Aini Arefa, saya istri nelayan. Berdampak sama kami, susah kami karena daya pembeli juga tidak ada di pasaran. Kesulitan kami karena ikan gak laku. Habis itu ikan karena gak laku kami SS aja. Sementara juga biaya pengeluaran kami bertambah banyak. Anak sekolah ada kan, belanja kami sehari-hari juga. Jadi kami mohon perhatian pemerintah supaya rupiah bisa kembali naik. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu kami di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini.
7: Perkenalkan, nama saya Kurniawan Harifa. Sehari-hari saya bertugas di DPRD Kota Gunung Sitoli dan sekalian juga saya membuat usaha tani sebagai wujud dari program Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan. Tentang pengaruh dolar atas melemahnya rupiah, maka ada efeknya termasuk pembelian bahan-bahan material pupuk untuk tanaman dan efek dari penjualan juga berpengaruh. Ya, harapannya supaya pemerintah memberi subsidi kepada petani ini, memberikan suatu solusi sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini, sehingga petani juga bisa sejahtera.
8: Nama saya Firman Zawatuhulu, sebagai pengusaha mobiler dalam bidang pembuatan perabotan seperti meja kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini. Dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar rupiah stabil kembali.
3: Demikian pendengar, tanggapan masyarakat yang sangat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah di tengah lonjakan harga. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menggelar rapat perdana evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS 2026 bersama BPS Kabupaten Nias Utara. Rapat ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral di lingkungan Pemkab Nias Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Bazatul Sebua, menyampaikan bahwa EPSS merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. EPSS ini bagian dari upaya mewujudkan satu data Indonesia yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telambanua SEMM, mengatakan peningkatan nilai EPSS mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola data secara profesional dan terstandar, yang mengajak seluruh perangkat daerah aktif berpartisipasi agar setiap data sektoral berkualitas sebagai data, maksud kami, sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Nias Utara. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Nias Utara, Yaro Nazara SEMM, menekankan peran Dinas Kominfo sebagai wali data dalam memastikan data dari seluruh perangkat daerah memenuhi standar kualitas. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dinilai penting agar pengelolaan dan berbagi pakai data sektoral berjalan optimal sesuai prinsip satu data Indonesia. Rapat dihadiri perwakilan BPS Nias Utara selaku pembina data, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan dan UKM selaku produsen data, Dinas Kominfo selaku wali data, serta Baperida selaku koordinator Satu Data Indonesia Kabupaten Nias Utara. Melalui rapat ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi dan berkomitmen meningkatkan nilai EPSS demi tata kelola data statistik daerah yang lebih baik dan berkualitas. Pendengar, saatnya kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Inlim Rumah Horbo berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama saya Inlim selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok tanggal 22 sampai 23 Mei 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Pulau Batu-Batu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Demikian juga malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 40 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk esok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk pagi esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 97%. Angin juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Yang pertama yaitu wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 9 hingga 12 knot dan diperkirakan kecepatan angin maksimum mencapai 22 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 11 hingga 12 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum yang mencapai 21 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbaharui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara Mekhirinia Sarini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya. Pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitoli berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026. Pendengar, demikian yang hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Demikian tadi pendengar telah kita ikuti bersama Nias hari ini dengan berbagai informasi lokal dan semoga dapat memberikan satu informasi terbaru untuk Anda di sore hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli pendengar, kami juga masih terus menemani Anda masih dengan berbagai program-program acara kami yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Rangkaian grup lagu-lagu pilihan lagu Indonesia pendengar masih menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Lita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mau bakal kira telifu sama Fefu, acara nyok maseda, hadiah duria. Ya dah, evalua ya bagi filen dua eroma ke, kecuali hari Jumaha. Tolam yang Andre lagu, ba bege olifu, bawa mehage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bagi filen dua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik, baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_

@sibolga dan @bank_indonesia_sibolga. TikTok @cbp_chris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI India Selatan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat berikan dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di Range Selatan, lintasnya Selatan Sore, tentunya menemani Anda bersama kami di ruang dengar Anda. Selamat berdengar tentunya dengan berbagai aktivitas ataupun kegiatan yang menyibukkan diri di hari ini. Semoga bisa selesai di hari ini dan tentunya bisa pulang dengan penuh harapan, bisa bertemu, berjumpa, berkumpul dengan keluarga tercinta. Selamat sore pendengar, bagi Anda pendengarin kami di 93,1. Semoga dengan program-program Radio Selatan bisa memberikan Anda suasana baru tentunya dan juga berbagai informasi terkini dan terupdate di ruang dengar Anda. Bersama kami di Radio Selatan pendengar, lagu baru Indonesia masih kami hadir ke di ruang dengar Anda, dan nanti pendengar kumandang azan maghrib kami hadir ke di ruang dengar Anda tentunya di ruang dengar saat ini sembari kita menunggu dengan lagu religi Indonesia bersama kami di Radio Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Zigzag. Salah.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you. Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.
1: Selamat sore pendengar, gimana pun anda berada saat ini, kami cukup untuk ada lagu pemenuhi saat ini di pukul 18.20 pendengar, kami hadirkan juga dengar anda tentunya lagu religi Islami Indonesia dan dulu menemani anda sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan yang selatan dan sekitarnya pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut dan menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Menantikan azan maghrib untuk wilayah Teluk Dalam dan

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan suatu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan lingkungan itu adalah difix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokta.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BMI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV DNA.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continued to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi, menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital.

0: Puan SSI, Penyuluh Agama Islam KUA, Kecamatan Terdalam Kabupaten Nias Lajan. Langsung saja berikan kami hadirkan jurang dengaran program Mimbar Islam. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Islam.

Pendengar, pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita, maka kita jadikan dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa mencontoh beliau, meneladani beliau. Semoga dengan meneladani, dengan mencontoh beliau, kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Pada bulan ini, bulan April, penyuluh agama Islam akan membawakan tema mimbar Islam, yaitunya memperbaiki hati dan menjaganya dari kerusakan. Pembahasan tentang perkara-perkara yang dapat memperbaiki kualitas hati kita. Karena kualitas hati yang baik akan menentukan kualitas diri kita secara keseluruhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fi jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada diri anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka menjadi baik pula seluruh tubuhnya. Apabila rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami akan menjelaskan hal-hal yang dapat memperbaiki kualitas hati kita. Yang pertama, banyak mengingat Allah. Manfaat zikir mengingat Allah bagi hati kita sudah sangat populer. Jika kita berzikir dengan penuh kehusukan, hati kita akan hidup dan bercahaya, jauh dari kerusakan dan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru masalul hayyi wala mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir menyebut dan mengingat Allah, yaitunya seperti orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Hadis riwayat Bukhari. Seorang yang melakukan zikrullah, hatinya akan bersih. Sedangkan orang yang tidak melakukan zikrullah, hatinya akan rusak. Ini perumpamaan seperti rumah yang bagus dan rumah yang reot atau rumah yang rusak. Kemudian, untuk memperbaiki kualitas hati kita, yang keduanya dengan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan sedikit berangan-angan. Kita akan banyak beramal soleh, beramal kebaikan, dan memiliki rasa takut yang besar untuk berbuat dosa.

0: kepada Tuhan kita. Seraya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru zikra hamizil lazat," yakni maut. Perbanyaklah mengingat yaitunya penghancur kenikmatan, yakninya kematian. Kemudian yang dapat memperbaiki kualitas hati kita yaitunya ziarah kubur. Dengan berziarah kubur kita akan senantiasa mengingat perjalanan yang panjang. Bahwasanya kita akan mengambil pelajaran tatkala kita melakukan ziarah kubur. Ini akan melakukan kualitas hati kita akan menjadi baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah ke kuburan karena ia akan melembutkan hati. Dia akan meneteskan air mata, mengingatkan akan akhirat dan membuat kamu tidak mengatakan perkataan yang buruk." Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang dapat memperbaiki kualitas hati kita mengunjungi orang-orang soleh dan melihat amal kebaikan mereka. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki hati kita. Ada dahulu orang soleh berkata, "Apabila aku mendapatkan hatiku mulai mengeras, aku pergi untuk melihat wajah saudaraku, yaitunya wajah Muhammad bin Wasi. Ia seolah-olah menjadi pelipur laraku. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan kita duduk dengan orang yang soleh itu seperti minyak wangi. Jika ia tidak memberimu sebagian dari minyak wanginya, maka kamu sudah mendapatkan wangi darinya." Kemudian yang dapat memperbaiki kualitas hati kita, yaitunya mengasihi orang miskin dan menyayangi anak yatim. Dengan mengasihi orang miskin dan menyayangi anak yatim, hati kita akan menjadi lembut, tawaduk, jauh dari keangkuhan, kesombongan, dan kerasnya hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan dapat memenuhi hajatmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lembut dan dapat memenuhi hajatmu." Maka inilah yang dapat memperbaiki kualitas kita, kualitas hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Islam.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buat dapur rasa di mas bersama kami di area selatan dan pendengar tidak terasa kebersamaan kita di ruang dengan rasa ini sampai di penghujung waktu dengan berbagai program informasi telah hadir menemani anda. Saya Rekan Sarah Tewarta pamit undur diri edisi hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2020. Nah, pendengar dari mana-mana karena mas banyak program informasi yang akan menemani anda di ruang dengar anda di lintas ke selatan malam. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Sampai jumpa. Ya Allah.

0: Lintas Nia Selatan Malang.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan, pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya nggak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, nggak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita jaririn juga ya.
0: Nyeh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Ada nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Nih lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh, Yuk. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu gak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau gak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh gak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Gak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pinter. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, Yuk, Yuk, tunggu, Yuk. Yuk!
1: Ah! Ah! Astaga! Rin! Rin! Rin! Rin! Bangun, Rin!
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin! Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD! Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh. Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Insya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Tumben, mimpi apa kamu?
1: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tau gak, kita dapat proyek baru lagi.
0: Serius?
1: Iya.
0: Saya diajak gak?
2: Diajak dong.
0: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
1: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
0: Terus ibu di kampung gimana?
1: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
0: Bagus. Kaya dong kamu.
1: Amin.
0: Kenapa dong kita sekarang nih?
1: Makan bakso Pak Urip.
0: Hah? Depan kos kamu itu?
1: Iya.
0: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
1: Nah, sama lah, kan makanya di pinggir jalan.
0: Apa suasananya?
1: Suasana gang.
0: Ah, gak seru nih.
1: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
0: Mau gak?
1: Traktir tapi kan? Jelas dong.
0: Ayo, naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
1: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
0: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
1: Ih, udah, ayo jangan protes, ayo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan 3,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sini kembali menyapa Anda di malam hari ini ya, yang udah bergabung bersama kita, baik itu yang udah dengerin kita di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu install di handphone kamu melalui App Store maupun Play Store ya. Dan nanti tinggal cari aja RRI Pro 1 Nia Selatan, karena Cindy akan menemani para pendengar dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 12 malam atau 24.00 ya. Oke. Pendengar, di malam hari ini yang biasa kita dengerin lagu-lagu mancanegara, tapi hari ini kita bergabung dengan program Ekspresi Komunitas di malam hari ini yang akan kami putarkan melalui Facebook dan juga YouTube RRI Nia Selatan. Langsung saja pendengar, selamat mengikuti acara kami dan selamat mendengarkan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Halo Sobat Ekspresi Komunitas, nantikan program Ekspresi Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Nia Selatan bersama Siroite Karatedo, pelatih Senpai Esnehe, serta para atlet Nopriza Bohalima, Satria, Deon, Reinhardt, Dendi, dan Parti. Salam Ekspresi Komunitas.
1: Selamat malam pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, salam Ekspresi Komunitas. Nah, senang sekali di kesempatan malam hari ini kami kembali hadir dalam acara Ekspresi Komunitas. Nah, untuk edisi kali ini, edisi spesial, kita berada di luar, tepatnya di Cafe Sami Keda yang ada di Jalan Baloho, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Nah, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, dalam acara Ekspresi Komunitas kita malam hari ini, kita akan menghadirkan teman-teman kita ini yang mereka itu prestasinya udah sangat luar biasa dan membanggakan Nia Selatan. Nah, ini adalah satu komunitas yang mengharumkan nama Nia Selatan baru-baru ini. Di beberapa bulan yang lalu mereka ikut turnamen dan nanti kita akan tanya-tanya ke merekanya. Nah, sebelumnya Sobat Ekspresi Komunitas bersama saya host Anda Putra Zebua akan menemani teman-teman Sobat Ekspresi Komunitas untuk lebih mengenal lebih dekat dari komunitas yang hadir bersama kita yakni Siroite Karatedo. Nah, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, acara ini dapat Anda dengarkan di FM 93,1 MHz, dapat Anda tonton di streaming online aplikasi RRI Digital dan juga live visual Facebook dan YouTube RRI Nia Selatan. Nah, sebelum kita akan memperkenalkan satu persatu dari teman-teman atlet kita Siroite Karatedo ini. Nah, ini kabar-kabarnya mereka punya yel-yel nih. Teman-teman ada yel-yelnya?
2: Ada.
1: Ya. Ada. Kita mau dengar nih yel-yelnya seperti apa nih.
2: Siapa kita?
3: Siroite.
2: Siapa kita?
3: Siroite.
2: Nia Selatan?
3: Rumah kita.
2: Prestasi yes, narkoba no.
1: Oke, nah luar biasa sekali nih teman-teman kita. Nah, kabar-kabarnya Siroite Karatedo ini, teman-teman, mereka baru-baru ini mengikuti turnamen dan hasilnya sangat membanggakan. Di antara dari mereka ada yang mendapatkan medali emas dan juga medali perak. Kita pengen tahu nih yang dapat medali emas siapa nih?
4: Saya.
1: Ada berapa nih yang dapat medali emas?
4: Dua.
1: Ada dua. Ya. Siapa?
4: Nopriza Bohalima.
1: Oke, turnamennya apa nih?
4: Turnamen Open Kaca Tisu. Tempatnya di Medan.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, yang satunya lagi siapa namanya?
5: Dendi.
1: Dendi. Oke, Dendi dapat medali emas juga.
5: Iya.
1: Turnamen apa itu?
5: Piala Kadispora.
1: Wih, keren. Nah, kabarnya juga ada yang dapat medali perak. Ini yang dapat medali perak siapa-siapa aja nih?
4: Saya.
1: Wah, hampir semua dapat medali perak. Ini kamu double ya, berarti?
4: Iya.
1: Oh, medali emas dan medali perak.
4: Iya.
1: Nah, nanti teman-teman, pendengar pemirsa, Sobat Ekspresi Komunitas, nanti kita akan tanya-tanya ke mereka seperti apa kejuaraan yang mereka peroleh di turnamen yang mereka ikuti saat ini. Baik, Bang Senpai, pelatih dari teman-teman, mereka luar biasa sekali, ya. Mereka mendulang prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan Nia Selatan. Baik, sebelum kita lebih mengenal lebih dekat dengan Siroite Karatedo ini, nah kita juga ingin tahu nih, profil singkat dari Siroite Karatedo ini bisa berdiri.
6: Baik, terima kasih. Berdirinya Siroite Karatedo di Nia Selatan berdasarkan karena saya dari awalnya berasal dari atlet. Ya, mulai tahun 2001 sampai tahun 2011 itu saya menjadi atlet dan pernah menjadi atlet PON di tahun 2003 yang dilaksanakan di Palembang. Nah, kemudian tahun 2006 lah sampai di sini perguruan bela diri Siroite Karatedo sampai sekarang.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong dari kegiatan yang sudah berjalan dari organisasi Siroite Karatedo ini, kita ingin tahu juga nih peran sebagai pelatih sekaligus pembina ya dalam membentuk karakter atlet Siroite Karatedo di Nia Selatan ini seperti apa nih Abang?
6: Baik, peran saya dalam melatih sebagai contoh. Kenapa sebagai contoh? Istilahnya dalam melatih itu kan kita buat sistem komando. Dan sistem komando itu ya apa yang kita buat sebagai tutorial ya, itu yang diikuti. Begitu. Nah, kemudian kita yang pertama juga ya kita harus membentuk karakternya kita sebagai motivator juga di situ. yang paling utama adalah kita membina karakternya. Nah, kemudian fisiknya dan kedisiplinannya. Dan itu yang terakhir nanti adalah kemahiran teknik-teknik pertandingan.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, kita tadi mendengarkan langsung nih pengalaman dari adik-adik mereka mendapatkan kejuaraan begitu. Nah, yeah, perasaan sebagai pelatih seperti apa melihat dengan adanya kemajuan dan prestasi yang didapatkan oleh atlet-atlet kita?
6: Baik, perasaan saya sebagai pelatih berhubung prestasi-prestasi yang diraih oleh atlet-atlet kita dari Nia Selatan, saya bangga. Kenapa? Kebanggaan saya dalam hal ini, mereka bisa berlakuan seperti positif, ya, berlaku positif, di mana salah satunya bisa menjadi contoh dari yang lain yang tidak ada aktivitas. Mm-hmm. Nah, di dalam hal ini, kegiatan-kegiatan mereka juga ya bisa teratur, terkoordinir.
1: Oke, nah dengan prestasi yang mereka dapatkan sepertinya apakah ini menjadi sebuah tolak ukur ya, ya, untuk ke depan ternyata anak-anaknya Selatan mampu begitu? Seperti apa Bang Nehe melihat?
6: Baik, dengan adanya prestasi atlet-atletnya Selatan ini kali ini sebagai aset, ya, sebagai aset untuk Nia Selatan sehingga ke depan bisa lebih membanggakan lagi. Dan salah satunya juga mendukung dalam suatu hal cita-cita. Apa yang mendukung masa depan mereka dalam hal ini? Ya mungkin contohnya kalau dia nanti masuk perguruan tinggi negeri, kan bisa terbantu berkas mereka melalui prestasi mereka. Mm-hmm. Nah begitu juga kalau melamar tentara ataupun TNI Polri, ya dengan adanya piagam-piagam prestasi hal ini ya bisa membantu mereka dalam kategori jalur prestasi. Mm-hmm. Gitu.
1: Baik, nah kita ke teman kita Nop Rizal nih. Nop Rizal ya dapat medali emas dan juga medali perak. Kita pengen tahu nih dari Nop Rizal nih, sejak kapan nih Nop Rizal mulai menekuni olahraga Shiroite Karatedo dan apa alasan memilih cabang ini?
4: Ya baik, saya mengikuti olahraga Shiroite Nia Selatan ini di kelas 1 SMA. Dan alasan saya mengikuti olahraga ini karena banyak memperbanyak prestasi. Demikian.
1: Oke. Okay. Nah, kita ingin tahu nih perasaannya seperti apa nih ketika sudah selesai bertanding, tiba-tiba hasilnya sangat memuaskan. Dapat medali emas, bisa membawa medali emas dan medali perak. Perasaannya seperti apa?
4: Sangat membanggakan karena juga membawa nama baik Nia Selatan.
1: Oke, okay. Ini kali pertama kamu ikut turnamen?
4: Ya, pertama kalinya.
1: Luar biasa. Kali pertama ikut turnamen tapi sudah membawa medali emas dan medali perak ya. Kita berikan ya tepuk tangan sekali lagi dong buat Nop Rizal. Nah, nggak cuma Nop Rizal yang kita ingin tahu juga nih, Sobat Ekspresi Komunitas. Ada teman kita berikutnya. Ada Deon nih yang masuk dan tergabung di Shiroite Karatedo juga nih. Selamat malam, Deon.
7: Selamat malam.
1: Iya, Deon, kita ingin tahu nih perjalanan teman-teman atlet begitu ya, hingga berhasil meraih juara pada event yang diikuti ini seperti apa gitu.
7: Perjalanan kami tidaklah mudah. Dikarenakan kami latihan 4 kali dalam seminggu, sehingga membentuk karakter yang disiplin, dan kami bisa menjuarai event yang telah kami laksanakan.
1: Oke, nah mungkin bisa diceritakan kenapa tiba-tiba teman-teman bisa ikut di turnamen ini gitu.
7: Karena kami

0: atau bagaimana gitu?
1: Kalau bagi saya sendiri belum terlalu puas karena belum mendapatkan yang namanya piala emas.
0: Oke, jadi targetnya harus dapat medali emas begitu ya. Kira-kira masih ada peluang nggak sih ke depannya?
1: Semoga masih ada.
0: Semoga masih ada. Baik, kita doakan ya teman-teman Sobat Ekspresi Komunitas ya. Luar biasa sekali malam hari ini sambil ngobrol sama teman-teman, sambil kita juga dihadapkan dengan minuman yang segar-segar. Nanti kita minum bareng-bareng ya teman-teman ya. Baik, kita ke Reinhardt nih. Mana yang namanya Reinhardt? Oke, Reinhardt juga ini sudah tergabung di Siroite Karatedo. Sudah berapa lama nih tergabung?
2: Sudah sekitar 4 tahun, dari tahun 2022.
0: Oke, nah apa sih yang membuat Reinhardt tergabung di Siroite Karatedo ini?
2: Saya tertarik dengan disiplin, mental, dan nilai sportivitas yang diajarkan. Wow. Dan saya juga ingin melatih bela diri saya.
0: Oke, tingkat sabuk apa nih yang sekarang ini si Reinhardt?
2: Sabuk hijau.
0: Sabuk hijau, oke. Yang pertama ini dari apa nih sabuknya?
2: Yang pertama itu dari awal sabuk putih, lalu ke tingkatan kedua ada sabuk kuning, lanjut ke sabuk hijau, sabuk biru, dan sabuk coklat, dan sabuk hitam yang terakhir.
0: Sabuk hitam yang terakhir. Pengen juga masuk ke yang terakhir itu?
2: Iya.
0: Berarti harus kerja keras lagi ya? Harus lebih semangat lagi begitu ya? Oke. Nah, kita ingin tahu juga nih dari Reinhardt, event apa yang berhasil dimenangkan dan di mana saat itu Reinhardt ikutnya?
2: Saya pernah meraih juara 2 Komite Putra plus 55 kg di kejuaraan Piala Kadispora se-Sumatera Utara yang dilaksanakan di Gor Martial Arts Arena pada tanggal 10 sampai 12 April 2026.
0: Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan juga untuk Reinhardt. Juara 2 gitu ya. Nah, saat itu siapa lawannya?
2: Dari tim Medan, Dojo Medan.
0: Kira-kira waktu bertanding ke dianya itu termasuk berat atau gimana?
2: Lumayan agak berat karena badannya melebihi saya.
0: Oh begitu. Kita pikir dengan badan Reinhardt sekarang lawannya malah sama gitu. Ini malah lebih besar ya. Ya. Tapi umurnya sama gitu.
2: Sama.
0: Sama umurnya. Oke. Nah, dari pengalaman Reinhardt sendiri nih saat bertanding gitu, saat mengikuti turnamen. Ya. Apa yang terberat gitu?
2: Saya kurang berlatih. Jadi saat bertanding kemarin itu saya kurang kecepatan dan kelincahan.
0: Oke. Nah, apakah ada turnamen dalam waktu dekat yang Reinhardt akan ikut?
2: Mungkin ada. Di bulan Juni nanti ada Piala Presiden.
0: Piala Presiden. Yang dilaksanakan di mana tuh?
2: Di Lampung, tanggal 26.
0: Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini semua bisa mewakili dari Nia Selatan begitu ya. Ini harapan kita ya. Oke. Nah, baik Sobat Ekspresi Komunitas, selain Reinhardt ya yang mendapatkan medali, juga di sini ada Satria. Satria yang mana? Oke. Satria, kita juga pengen dengar nih pengalaman Satria saat mengikuti turnamen. Seperti apa nih pengalamannya?
3: Sangat terharu karena saya di situ bisa mendapatkan yang dimana itu medali juara 2, itu medali perak. Karena dan di situ juga saya dapat pengalaman bahwanya kalau saya itu masih ada yang lebih hebat dari saya. Maka di situ aku membuat pengalaman saya untuk bisa berlatih lagi yang menjadi lebih giat lagi.
0: Oke. Nah, tadi kalau Reinhardt dan mungkin teman-teman yang lain juga punya tantangan begitu ya saat mengikuti turnamen. Kalau Satria sendiri punya tantangan juga nggak sih?
3: Dan saya juga punya tantangan karena pada saat pertandingan itu saya kaget melihat lawan saya itu berubah. Yang dimana lawan saya itu BB-nya lebih tinggi dari saya. Dan juga tingginya itu melebihi dari saya. Gitu.
0: Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan rasa percaya diri dari teman-teman nih saat bertanding, trik-triknya seperti apa?
3: Trik saya itu hanya menggertak lawannya supaya dia bisa kena tipuan dari saya, supaya serangan saya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Begitu.
0: Oke. Okay. Nah, siapa sih sosok yang mendukung Satria dan juga teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini?
3: Yang mendukung saya itu yang pertama, atau teman-teman kami yang pertama itu adalah orang tua.

0: yang kedua adalah pimpinan, dan yang ketiga adalah pelatihan sendiri.
1: Oke, nah Sobat Ekspresi Komunitas, teman-teman ini bisa berada dan bisa mendapatkan hasil seperti ini tidak terlepas dari pelatihnya. Nah Sobat Ekspresi Komunitas, masih bersama kami di acara Ekspresi Komunitas bersama dengan atlet kita Siroite Karatedo. Nah kita ke Dendi, Dendi yang mana nih? Oke, baik. Dendi, gimana nih perasaannya Dendi? Tadi Dendi katakan bahwa Dendi ikut turnamen ini dapat medali emas gitu. Ya. Nah, itu perasaannya seperti apa saat itu?
2: Saya bangga karena sudah mendapatkan medali emas. Padahal saya pertama kali mengikuti event kejuaraan karate.
1: Oke, pertama kali baru mengikuti tapi sudah bisa membawa pulang medali emas begitu ya. Nah, persiapan-persiapan Dendi kenapa bisa sampai dapat hasilnya seperti ini begitu? Kita juga penasaran tentunya.
2: Saya latihan dengan giat. Kadang juga saya latihan di rumah menggunakan karet ban untuk melatih kecepatan tangan.
1: Oke. Nah, ada yang bisa ditunjukkan ke teman-teman Sobat Ekspresi Komunitas mungkin dari teknik bermainnya di lapangan? Gerakan pukulan tangankah yang diandalkan atau kaki begitu?
2: Saya mengandalkan pukulan tangan.
1: Pukulan tangan. Nah, kalau untuk memukul itu seperti apa gerakannya, Dendi?
2: Menggunakan gerakan Gyaku.
1: Nah, Sobat Ekspresi Komunitas, kita penasaran seperti apa sih pukulan Gyaku dari Dendi ini? Dendi bisa ditunjukin ke teman-teman Sobat Ekspresi Komunitas? Silakan ke depan biar lebih terlihat gerakannya itu seperti apa gitu.
3: Lagi, terus, terus,
1: wih, tepuk tangan buat Dendi. Itu baru pukulan ya?
3: Iya.
1: Kaki nggak ada, kaki nggak bermain.
3: Main juga kaki.
1: Main juga kaki ya? Oke, baik, luar biasa. Nah, ini pukulan Gyaku. Ada berapa jenis pukulan sih?
2: Jenis pukulannya banyak, tapi di pertandingan
1: hanya dua. Nah, kamu pernah berpikir nggak sebelum bertanding kamu bisa dapat membawa pulang medali emas saat itu?
2: Tidak percaya bahwa kemarin saya bisa membawa pulang medali emas.
1: Saat itu?
2: Iya.
1: Nah, ketika sudah mendapat medali emas, apakah saat ini kamu sudah puas dengan apa yang kamu peroleh?
2: Saya sangat puas dengan sudah mendapat medali emas.
1: Oke. Nah, mungkin dalam waktu dekat apakah ada turnamen yang akan diikuti sama Dendinya juga?
2: Piala Presiden tanggal 26.
1: Rencana ini teman-teman akan ikut juga.
2: Iya.
1: Dendi juga termasuk begitu ya. Nah, persiapannya sejauh ini seperti apa saja?
2: Persiapannya saya wajib latihan lebih rutin, tidak boleh malas latihan.
1: Itu aja? Ya. Oke, nah kalau untuk jadwal latihan teman-teman itu di mana sih lokasinya?
2: Pertama latihannya di Polres, lalu Kejaksaan, hari Sabtunya di Bang Sumut.
1: Oke, jadi ada tiga lokasi begitu ya. Nah, baik Sobat Ekspresi Komunitas, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman atlet cowok semua nih, tapi ada yang paling cantik di antara cowok-cowok ganteng, ya kan? Ada satu orang nih, ceweknya nih. Ya bener ya?
2: Iya.
1: Namanya siapa deh?
4: Parti Raulnane.
1: Oke, Parti. Nah, Parti ikut bergabung di Soreite Karate udah berapa lama juga nih?
4: Dari tahun 2023.
1: Tahun 2023, saat itu kelas berapa?
4: Kelas 2.
1: Kelas 2, nah sekarang kelas berapa?
4: Kelas 4.
1: Kelas 4. Nah, apa sih yang membuat Parti ikut gabung di Soreite Karatedo? Kan ini cewek nih, sendiri nih. Atau ada teman-teman cewek lainnya?
4: Ada.
1: Ada, oh banyak. Ada ya. Berapa nih?
4: Lebih 10.
1: Lebih 10, tapi yang untuk ikut turnamen kali ini cuma Parti yang ikut?
4: Iya, di Piala Kadispora.
1: Oke, nah dapat perak tadi, medali perak ya?
4: Iya.
1: Oke, nah perasaannya gimana tuh ketika Parti hasil yang didapetin dapat medali perak?
4: Senang.
1: Senang ya. Nah, selain senang, apalagi tuh perasaannya?
4: Kurang puas karena nggak bisa meraih juara satu.
1: Oh, targetnya harus dapat juara satu begitu ya. Nah, berarti kalau misalkan sekarang masih kurang puas, apa nih persiapan-persiapan ke depan dari Parti nih? supaya bisa nanti dapat juara satu yang diinginkan?
4: Rajin latihan.
1: Rajin latihan. Kalau gabung di Sorite Karatedo ini, kan ada suka, ada duka, ya kan? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih?
4: Lebih banyak suka.
1: Lebih banyak suka. Alasannya kenapa?
4: Karena bisa latihan bareng teman-teman.
1: Oke, terus apa lagi?
4: Bisa belajar melatih bela diri.
1: Oke, baik. Nah sekarang sabuk apa nih dari part ini?
4: Sabuk kuning.
1: Masih sabuk kuning. Berarti tahap yang pertama tadi sabuk putih, baru kuning, baru hijau. Begitu ya. Baik, baik. Ini sabuk apa tadi? Sabuk hijau juga. Kemarin dapat juara?
4: Dua.
1: Juara dua. Nah, kalau boleh tahu nih apa nih hadiah yang dibawa pulang nih?
4: Medali perak sama sertifikat.
1: Medali perak sama sertifikat. Baik. Nah, ini kan pulang nih, ya kan? Tentunya udah diketahui sama orang tua. Perasaan orang tua seperti apa juga nih?
4: Senang.
1: Sangat senang. Parti pernah punya pengalaman cedera atau apa?
4: Pernah.
1: Pernah? Di bagian apa?
4: Bagian kaki.
1: Kenapa bisa cedera?
4: Tergores kakiku di aspal.
1: Oke, berarti harus lebih hati-hati lagi begitu. Itu saat latihan ya. Tapi saat waktu bertanding?
4: Tidak, karena ada matras.
1: Ada matras, sangat terbantu begitu ya. Oke. Baik Sobat Ekspresi Komunitas, tentunya kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita, atlet dari Sorite Karatedo yang mereka mendulang prestasi, mendulang piagam dan juga medali begitu ya, asalnya Selatan yang baru-baru ini dengan event yang mereka ikuti ini. Nah, kita akan kembali hadir untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ekspresi Komunitas. Nah, teman-teman sambil rehat, kita sambil menikmati minuman segar ini ya, boleh ya? Oke.
5: Halo Sobat Ekspresi Komunitas, nantikan program Ekspresi Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Nia Selatan bersama Sorite Karatedo, pelatih Senpai Esnehe, serta para atlet Noprizal Buhalima, Satria, Deon, Reinhardt, Dendi, dan Party. Salam Ekspresi Komunitas.
1: Nah, Sobat Ekspresi Komunitas kembali bersama kami dalam acara Ekspresi Komunitas. Malam hari ini bersama dengan teman-teman atlet Sorite Karatedo yang hadir bersama kita di salah satu kafe Samiheda. Live dari lokasi kafe Samiheda yang ada di Jalan Baru, Teluk Dalam Balohonia Selatan. Nah, kalau misalkan Sobat Ekspresi Komunitas di luar sana yang penasaran nih, apa sih syarat untuk bisa bergabung di Sorite Karatedo Nia Selatan ini? Syarat-syarat apa nih?
6: Oke, baik, terima kasih. Kalau syarat-syarat untuk bergabung di perguruan bela diri Sorite Karatedo itu yang pertama ada uang pendaftaran ya. Ada uang pendaftaran, itu uang pendaftaran ini saya kasih 400.000. Ya kita langsung aja ya, artinya dipublikasikan nggak apa-apa. Ini 400.000 uang pendaftaran, dan di dalam uang pendaftaran itu peserta mendapatkan satu setel pakaian karate, kemudian mendapatkan logo. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk nanti mereka sebagai peserta, itu ada iuran mereka. Iuran mereka itu 10.000 per minggu. Nah, 10.000 per minggu yang wajib dikasih. Nah, iuran mereka ini kami alokasikan ke perlengkapan. Nah, kami alokasikan ke perlengkapan, contohnya body protector, hand protector, ya, pelindung kepala, pelindung kaki. Di situ kami alokasikan iuran mereka. Dan kami juga kalau ada aksi-aksi sosial, contohnya ada teman-teman yang cedera, yang sakit, ya kalau udah masuk di opname, ya kami juga akan punya aksi sosial begitu. Masalah umur itu dimulai saya terima dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
6: Kalau masalah maksimalnya ya tergantung kemauan siapa yang mau. Tapi kalau kita mau menerima itu dimulai dari 6 tahun.
1: Nah, untuk jadwal latihan sendiri dari Sorite Karatedo ini seperti apa?
6: Oke, jadwal latihan Sorite Karatedo di Kabupaten Selatan itu di Kejaksaan itu 2 kali dalam seminggu, itu tepatnya hari Rabu dan hari Jumat, itu pukul 16 sampai pukul 18 WIB. Nah, kemudian di lapangan Polresnya Selatan, itu sekali dalam seminggu, itu tepatnya pada hari-hari Kamis, pukul 16 sampai 18 WIB. Dan yang ketiga itu di Beng Sumut, ya, di Taman Beng Sumut di belakang, itu sekali dalam satu minggu juga, itu setiap hari Sabtu. Nah, jadwalnya juga itu pukul 16 sampai pukul 18 WIB.
1: Okay.
6: Nah, di sini juga kita nggak punya uang latihan. Artinya uang latihan nggak ada, gratis.
1: Oh, begitu.
6: Nah, gratis uang latihan, nggak ada uang latihan.
1: Nah, untuk saat ini ada berapa jumlah peserta nih yang tergabung di Sorite Karate Dojo?
6: Untuk yang aktif terakhir ini itu 52 orang. Yang aktif ya.
1: Yang aktif.
6: Yang aktif. Itu yang baru-baru itu semua. Mm-hmm. Belum yang lamanya, belum yang ini kan. Baik. Artinya hanya yang aktif aja dulu yang terakhir-terakhir ini, karena ini mau ujian juga.
1: Iya.
6: Sekitar 53 orang.
1: Ya. Nah, dari pengalaman Abang Des sebagai pelatih nih, Bang Senpai.
6: Ya.
1: Ini kan anak-anak ini banyak nih, rame.
6: Ya.
1: Tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, sikap, sifat yang berbeda-beda. Apa tantangan terbesar dalam melatih mereka dengan karakter yang berbeda-beda ini?
6: Baik, tantangan terbesar saya di dalam melatih adalah keramaian. Nah, kenapa keramaian? Ya, kalau saya melatih secara keseluruhan, itu rendah kemungkinan efektif latihannya. Kenapa? Jangkauan mengontrolnya itu susah. Nah, begitu.
1: Baik ya. Nah, ini kan mereka punya prestasi nih. Ya. Komunikasi antara orang tua dengan Abang Da sebagai pelatih ini seperti apa, dukungan dari orang tua merekanya juga nih?
6: Ya, kalau hubungan komunikasi sama orang tua ya sangat baik dan sangat mendukung. Ya, kenapa? Karena di grup itu ada orang tua. Nah, setiap ada anggota baru yang masuk itu yang ditambahkan di grup, dan termasuk orang tua ditambahkan di grup. Jadi setiap ada informasi ya, informasi itu ya orang tua juga seketika itu bisa mendapatkan informasi supaya saling mengontrol.
1: Baik, berarti ada dukungan penuh dari orang tua ya. Untuk mereka-merekanya juga begitu ya.
6: Betul. Nah,
1: Bang Senpai, kita juga ingin tahu nih Bang Senpai, dari perjalanan dari Sorite Karate Do ini, seperti apa perkembangannya di Nia Selatan untuk saat ini?
6: Baik, perkembangannya di Nia Selatan ini, Sorite Karate Do, ya mungkin karena hanya satu perguruan bela diri karate di Nia Selatan ini saat ini ya, karena sebelumnya banyak. Ya, ada KKI, ada INKAI, ada Gabdika, ada Lemkari, itu sebelumnya. Ya, tapi tidak sampai seperti ini. Nah, jadi perkembangannya ya saya rasa dengan adanya dukungan dari berbagai pihak ya perkembangannya sangat pesat, sampai-sampai saya kekurangan waktu. Ya, contoh sampai di Arama saya dipanggil untuk melatih karate di SMA Negeri 1 Toma. Sampai sekarang ini tetap di kita melatih di sana, kemudian di Lanal, kemudian di Taruna ya, dan prajurit, salah satunya dulu kemarin itu saya melatih prajurit bela diri Angkatan Laut. Jadi itu perkembangan itu ya sangat pesat, saya mengatakan berarti ada hal positif yang memang bisa kita andalkan untuk masa depan.
1: Oke, nah ya. Mungkin Bang Senpai bisa menjelaskan perjalanan prestasi yang didapetin teman-teman di tahun 2026 ini dari turnamen apa?
6: Baik, untuk prestasi tahun 2026 ini itu dimulai dari Piala Kajati Sukap 2. Itu bulan Februari.
1: Okay.
6: Nah, itu yang kita bawa ada 14 orang dan meraih prestasi 8 medali emas dan 7 medali perak.
1: Wow,
6: itu di Piala Kajati Sukap 2 di Medan.
1: Oke, tepuk tangan dong.
6: Ya, itu ya.
1: Oke.
6: Nah, kemudian untuk di bulan 4 kemarin, bulan lalu di Piala Kadispora, ya kita menurunkan atlet 5 orang. Jadi 1 emas, 4 medali perak.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini apakah ada turnamen lagi yang akan dipersiapkan atlet-atlet kita dari Sorite Karate Do?
6: Baik, untuk kedepannya itu bulan 6 ini. Ada bulan 6 ini tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni 2026 itu ke Jurnas Karate Piala Presiden yang dilaksanakan di Lampung.
1: Oke.
6: Gitu.
1: Nah, kalau kita melihat ini tentunya tidak lepas dari anggaran nih untuk keberangkatan dan persiapan dari atlet-atlet kita. Nah, kalau untuk Siroite Karatedo ini sumber dana untuk keberangkatan adik-adik ini, persiapan orang adik-adik ini seperti apa nih, Abang Da?
6: Oke, baik. Kalau masalah mata anggaran, itu kalau kita dari Siroite Karatedo, mata anggaran tidak ada. Nah, kecuali nanti mungkin dari iuran itu bisa terbantu ataupun paling tidak membantu dalam hal ini, mungkin ya bisalah kita ambil dari iuran untuk beli aqua begitu ya. Nah, kemudian dari yang lainnya ya mungkin akan kita meminta bantu kepada pemerintah ataupun kepada yang terkait di dalamnya supaya bisa tercapai apa yang diharapkan. Okay. Ya, seberapa adanya nanti ya itulah kita berangkat ke. Kenapa? Karena kita sudah daftarkan, Bang. Kita sudah mendaftarkan semuanya, tinggal jumlahnya, kita sudah daftarkan jumlahnya, itu ada 10 orang, 2 pendamping, 8 atlet yang sudah kita daftarkan. Masalah jumlah itu nanti keberangkatan, kita belum pasti semuanya. Ya kalau seandainya mata anggaran itu kita dapat dari berbagai sumber, nanti hanya anggaran untuk 3 orang, ya hanya 3 orang diberangkatkan. Kita tidak bisa memaksakan yang 8 orang itu walaupun kita sudah daftarkan.
1: Baik, kepulangan atlet-atlet kita dari Nia Selatan, apakah sudah ada sambutan dari pemerintah atau dinas terkait dengan keberhasilan prestasi yang didapatkan teman-teman saat ini?
6: Baik, kalau sambutan dari pihak-pihak terkait, ya saya rasa belum ada. Nah, hanya kemarin salah satunya Bapak Kapolres. Okay. Bapak Kapolres Nia Selatan. Yang kami banggakan dan yang kita banggakan, kenapa? Karena sangat mendukung dengan masalah prestasi anak-anak. Tapi kepulangan kami kemarin, ya Pak Kapolres mengundang atlet kita dan memberikan motivasi-motivasi, dukungan-dukungan penuh kepada atlet-atlet kita yang sudah pulang dari Piala Kadispora kemarin. Hanya itulah yang mengundang kita kemarin untuk menyambut kepulangan atlet Kabupaten Selatan.
1: Oke. Okay. Baik, Bang Senpai sebagai pelatih dari Siroite Karatedo Nia Selatan. Nah, masih belum banyak yang melirik akan prestasi-prestasi adik-adik kita yang membanggakan Nia Selatan. Kira-kira hal apa yang bisa Abang sampaikan untuk meyakinkan pihak-pihak di luar sana bahwasanya anak-anak Nia Selatan bisa mampu bersaing di luar sana?
6: Ya, baik, terima kasih tentang pertanyaan ini. Yang saya harapkan dalam hal ini, yang akan saya sampaikan dalam hal ini, prestasi atlet-atlet ini bukan hanya untuk diri sendiri, ya. Jadi mengharapkan, ya, karena ini bukan untuk saya, bukan untuk mereka, dan ini untuk Nia Selatan. Kenapa saya mengatakan bahwa prestasi itu adalah wajah, salah satu wajah daerah. Ya, kegiatan itu, apalagi prestasi itu adalah wajah daerah yang akan bisa dikenal di luar Nia Selatan. Nah, jadi saya mengharapkan dari berbagai pihak supaya bisa kita memahami bahwa yang kami bawa ini bukan diri sendiri, tetapi melainkan kita semuanya dan Nia Selatan. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Senpai. Ya. Luar biasa didikannya, latihannya ke adik-adik, ya pembinaannya, sehingga mereka bisa membawa nama Nia Selatan dengan prestasi yang mereka dapatkan. Ini ada persiapan event yang sebentar lagi akan mereka ikuti. Mudah-mudahan teman-teman siap ya. Teman-teman atlet, siap semua?
7: Siap.
1: Siap. Nah, teman-teman di luar sana kan kita banyak lihat nih seusia dari teman-teman, banyak yang lebih menghabiskan waktunya untuk bermain gadget. Kalau teman-teman sendiri seperti apa melihatnya?
8: Menurut saya melihat itu sangat tidak membanggakan, karena gimana game itu bisa membuat kita apa tidak fokus dalam latihan gitu.
1: Oke, baik, itu dari Satria. Mungkin ada tambahan dari Deon?
9: Daripada kita bermain game, mendingan bergabung kepada kami supaya kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih banyak dan bisa mengharumkan nama kota kita atau nama daerah kita.
1: Wis, luar biasa. Nah, Sobat Ekspresi Komunitas, sebelum kita tutup acara ini, karena kita sudah berada di penghujung acara, dan kita ingin mendengarkan nih, yang mewakili dari teman-teman atlet lainnya, apa yang menjadi harapan-harapan ke depan baik itu kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait dengan keberadaan Siroite Karatedo di

0: Selatan ini. Ada yang menyampaikan, yang mewakili siapa? Deon. Oke, silakan Deon.
1: Saya akan mewakili teman-teman saya, yaitu harapan kami agar pemerintah Kabupaten Nia Selatan lebih memperhatikan kami dalam anggaran untuk mengikuti event-event dan untuk alat-alat yang akan kami gunakan seperti body protector, head protector, matras, agar kami bisa berlatih dengan semangat lagi dan bisa menjuarai event-event yang akan datang.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan pemerintah Kabupatennya Selatan secara khususnya dapat mendengarkan ya apa yang menjadi harapan adik-adik atlet kita ini, karena seperti yang dijelaskan oleh Bang Senpai tadi juga bahwasanya ini tidak untuk membawa nama pribadi atau secara personality, tapi ini membanggakan nama daerah, nama Nia Selatan. Baik, terima kasih sudah mewakili teman-teman atlet lainnya, Deon. Baik, pendengar Sobat Ekspresi Komunitas. Nah, sebelum kita closing statement juga, kita ingin mendengarkan nih, apa yang menjadi harapan dari seorang senpai, pelatih, ya sekaligus pembina, si Royte Karate Dunia Selatan. Silakan Abang Da.
2: Baik, terima kasih. Harapan-harapan ke depan, ya. Sangat mengharapkan dukungan-dukungan dari pemerintahan Kabupaten Selatan dan di berbagai pihak mengharapkan dukungan. Kenapa? Karena saat ini kami masih kekurangan perlengkapan dalam satu latihan, sehingga latihan-latihan selama ini tidak semaksimal mungkin. Nah, tujuannya supaya banyak anak-anak Nia Selatan ini yang bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya di perguruan bela diri Sirite Karate Do Kabupaten Nia Selatan. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang dengan zaman milenial saat ini itu sibuk dengan hal-hal yang tidak seharusnya, belum saatnya mereka mempermainkan itu. Contohnya yang bermain game. Jadi ya itu kan tidak ada artinya, nggak ada keuntungannya. Ya, tapi kalau bergabung di sini kan ada hikmahnya, baik dari segi fisik, baik dari segi kesehatan, baik dari segi prestasi, baik dari segi nama baik, kita semua ada. Ya, jadi kalau seandainya kita main game, ya saya rasa itu ya itu tidak ada yang membanggakan di situ, dan tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang menghargai kita. Tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan hal positif ini, ya kita mungkin sangat dihargai. Kenapa? Kita mendapatkan nama baik. Dan itulah harapan-harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Selatan supaya bisa memperhatikan, supaya ini bisa berjalan dengan baik dan untuk masa depan generasi-generasi baru di Kabupaten Selatan untuk prestasi. Terima kasih.
0: Terima kasih Senpai Nehe, pelatih sekaligus pembina dari Sirite Karate Do yang sudah bersama dengan kita di acara Ekspresi Komunitas. Dan terima kasih buat teman-teman atlet ya, ada Noprizal, kemudian di sini ada Reinhardt, kemudian ada Deon juga, kemudian ada Satria, ada Dendi, dan juga ada Party yang sudah bersama-sama dengan kita di acara Ekspresi Komunitas. Semoga obrolan kita di acara Ekspresi Komunitas untuk malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menggugah semua hati teman-teman juga ketika melihat dari prestasi-prestasi teman-teman untuk bisa bergabung di Sirite Karate Do. Sebelum kita pamit di acara Ekspresi Komunitas, kita kembali dengan IL-IL dari teman-teman. Siapa kalau tadi dipimpin sama Noprizal, nah mungkin siapa nih yang mewakili? Oke, silakan.
2: Siapa kita?
3: Sirite.
2: Siapa kita?
3: Sirite.
2: Sirite Nia Selatan.
3: Jaya, jaya, jaya.
2: Sirite Nia Selatan.
3: Jaya, jaya, jaya.
2: Nia Selatan.
3: Rumah kita.
2: Nia Selatan.
3: Rumah kita.
2: Prestasi yes,
3: narkoba no.
0: Baik, sampai ketemu lagi di acara Ekspresi Komunitas tentunya dengan bintang tamu yang berbeda dan topik yang berbeda serta lokasi yang berbeda. Salam dari kami.
2: Salam Karate.
3: Os.
2: Salam Karate.
3: Os.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, nantikan program Ekspresi Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Nia Selatan bersama Siroite Karatedo, pelatih Senpai Esnehe, serta para atlet Nopriza Bohalima, Satria, Deon, Reinhardt, Dendi, dan Parti. Salam Ekspresi Komunitas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah mengikuti program ekspresi komunitas bersama Shiroite Karatedo ya. Semoga anak-anak bangsa atau adik-adik tadi juga semakin banyak yang mau bergabung ya, sehingga bisa membanggakan ya kita, untuk khususnya Kepulauan Nias, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan datang. Pendengar, di malam hari ini Cindy masih hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah bergabung dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, nah kali ini di pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, untuk kamu pencinta lagu-lagu populer Indonesia dan pengen diputerin lagu-lagu kesayangannya, boleh banget bergabung bersama kita pastinya di Pro 1 RRI Desatan dan di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Desatan frekuensi 93,1 FM. Untuk mengawali program Ruang Rindu, pendengar, Cindy udah list beberapa lagu yang menurut Cindy nih emang enak didengar ya. Apalagi lagu-lagu ini tuh dulu tuh memang sempat booming, dan karena semakin zaman mungkin sedikit ketinggalan, tapi ini masih tetap ngena di hati. Langsung aja lagu dari Aca, Ada Cinta. Langsung saja selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Dan untuk Anda yang saat ini juga sudah bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat. Selamat malam, semoga mimpi indah. Dan semoga tidurnya nyenyak ya di malam hari ini. Selamat melanjutkan planning Anda untuk besok, menikmati akhir pekan Anda. Dan tetap jaga kesehatan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Thank you.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI India Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahowu. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda pendengar untuk edisi hari ini, tepatnya edisi akhir pekan Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar RRI India Selatan di mana saja Anda berada, kami yakin percaya saat ini Anda ketika bangun dari tempat tidur Anda memiliki semangat yang sangat luar biasa dengan planning-planning dan rencana Anda untuk kegiatan hari ini. Anda yang menikmati dari suasana libur, selamat berlibur untuk Anda, dan Anda yang masih terus dengan tugas-tugas Anda untuk edisi hari Sabtu ini, tetap semangat untuk Anda. Awali segala sesuatunya dengan berserah diri kepada Tuhan, berdoa sebelum memulai dari setiap aktivitas tugas tanggung jawab kita agar dimudahkan dan dilancarkan. Baik, peringkat RRI India Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini di jam 5 hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 60 menit ke depan kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani di pagi hari ini, dan nantinya kami akan hadir juga dengan kutipan-kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita. Dari kami yang bertugas, semoga lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda di pagi hari ini dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, "Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku." Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di pagi hari ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda sebagai pengganti dari renungan pagi Kristiani yang kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya. Lagu-lagu rohani yang akan menemani suasana hati Anda, suasana Anda di setiap Anda mempersiapkan segala sesuatu, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Anda di suasana pagi saat ini ya. Bersama RRI Nia Selatan, saya Putra menemani Anda. Salam dari kami yang bertugas, tetap semangat, sehat selalu, dan semoga hari ini dipermudah dan dilancarkan dari segala urusan-urusan yang kita persiapkan ya. Baik, nah pagi hari ini pendengar RRI Nia Selatan, dimana saja Anda berada, sebelum kita lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu rohani yang sudah kami persiapkan untuk Anda, ada satu kutipan firman Tuhan yang kami kutip dari Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

dari 93,1 FM RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi bersama kami di lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI di Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Sesaat lagi, dan tentunya lagu-lagu rohani juga nantinya akan berakhir di ruang dengar Anda saat ini. Baik, pendengar RRI di Selatan, di mana saja Anda berada, sebelum kembali kami hadirkan lagu rohani, ada satu kutipan firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kita tidak melihat seorang anak itu, oh dia menampilkan perilaku begini karena dia di rumah, sudah mengalami ini.
2: Ini harus terjadi kesepakatan dengan pemerintah petani, PD masyarakat.
3: Artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri, yang bisa menjamin kesejahteraan petani.

Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Samsir Jamiyako. Pokok-pokok berita hari ini diantaranya, Bupati Nias Utara menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Perum Bulog KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026.

terpadu pengawasan dan penertiban izin usaha perkebunan kelapa Toyolawa menggelar rapat pemantapan tindak lanjut di aula amar rapat dihadiri sekretaris daerah Kabupaten Nias Utara dan seluruh anggota tim. Mulai Rabu 20 Mei 2006, tim menyampaikan keputusan Bupati Nias Utara yang menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Penolakan ditetapkan karena berdasarkan penilaian tim terpadu dan fakta di lapangan, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk meninjau kembali surat keputusan pencabutan IUP tersebut. Beberapa fakta hukum yang ditemukan antara lain, PT SAJ terindikasi tidak terintegrasi dalam sistem perizinan dengan manajemen yang sesuai hukum, tidak memiliki alamat jelas baik di Medan maupun Gunung Sitoli, kemudian tidak dapat membuktikan keberadaan lokasi lahan dan kegiatan di Toyolawa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya, berpotensi tidak taat pajak dan retribusi atas beberapa izin operasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Kepala Bagian Hukum juga telah melayangkan somasi kepada PT SAJ. Perusahaan diminta menghentikan seluruh kegiatan operasional di lokasi paling lama 2 hari kerja sejak somasi diterima. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum dan komitmen Pemkab Nias Utara dalam menata perizinan usaha perkebunan agar sesuai aturan dan memberi manfaat bagi daerah.

0: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nias Utara, Perum Bulog KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah melalui koordinasi lintas instansi.
1: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nias, pimpinan cabang Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah melalui koordinasi lintas instansi, kunjungan ke mitra penggilingan beras, serta dialog santai bersama para petani guna menggali informasi terkait hasil panen padi.
2: Nah, pada kesempatan ini, Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias, yang menurut kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap gabah tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar kualiti. Dari hasil penjualan ke lapangan pada saat ini, Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus, ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias melalui Kabid Konsumsi, Keamanan dan Distribusi Pangan, Famoni Zarozebua mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan aktif mendampingi Perum Bulog dalam memantau potensi penyerapan gabah petani guna memastikan stabilitas harga di tingkat produsen dan menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Langkah kolaboratif ini krusial dilakukan terutama selama masa panen raya untuk menyerap hasil panen secara optimal sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3: Hai, kebetulan kemarin kami sudah memantau di beberapa termasuklah kecamatan Babelato, kemarin kami sudah nyampe ke sana dan pada saat itu juga kami sedang memantau proses panen, ya, proses panen petani.
1: Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area persawahan untuk memperoleh gambaran potensi hasil panen ke depan sebagai langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat sinergi bersama petani lokal. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi atas prestasi Rafael Titus Zendrate, siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, yang berhasil meraih gelar Duta Pelajar Kebudayaan Putra Nusantara Sumatera Utara 2026. Kepala Seksi SMA dan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Agnes Utama Telombanua SPD mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara. Ia berharap Rafael mampu memanfaatkan gelar tersebut untuk memperkenalkan budaya Sumatera Utara yang multikultur hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Agnes juga berharap keberhasilan Rafael menjadi motivasi bagi para guru untuk terus menggali potensi siswa, sekaligus mendorong peserta didik agar lebih aktif belajar dan berprestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara sendiri menjadi salah satu wadah pembinaan generasi muda dalam meningkatkan wawasan budaya, kepemimpinan, serta karakter pelajar yang inspiratif dan berdaya saing. Pendengar, Anda masih mengikuti Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. KPU Kota Gunung Sitoli melaksanakan coklit terbatas, coktas, di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kelurahan Sombe, dan Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, pada hari Rabu yang lalu. Menurut Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap pemilih yang terdata di luar negeri sebagai persiapan pleno PDPB triwulan kedua tahun 2026. Coktas dihadiri oleh Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendreva, anggota KPU Kota Gunung Sitoli, Darni Saleh Baiha, Efisiensi Daily, Happy Suryani Harefa, dan Juliman Berkat Harefa, Sekretaris KPU Kota Gunung Sitoli, Merida Manurung, serta Kasubag dan staf perencanaan data dan informasi KPU Kota Gunung Sitoli. Turut hadir Bawaslu Kota Gunung Sitoli untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Sinergitas antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak.
1: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Febriaman Sandi Tafenal SHMH mengatakan, seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
2: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, karena itu peraturan desa. Segala semua yang mencakup peraturan apapun, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPD-nya, peraturan desa tentang belanja, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
1: Febriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBDES 2027, Desa Dinia Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febrianti Blulo dengan Justin Foerera Lase, dosen BK di Universitas Nias, sekaligus narasumber pada pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru SD sekota Gunung Sitoli yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 berikut ini.
1: Iya, pendengar pemirsa, saat ini saya bersama dengan Justin Foerera Lase, salah seorang narasumber pada pelatihan bimbingan konseling dan karakter untuk guru SD sekota Gunung Sitoli. Ini berlangsung selama 3 hari dari 19 sampai 21 Mei 2026. Pak Justin, kira-kira setelah ada sekitar 105 guru SD yang mengikuti begitu ya. Anda melihat ya, setelah 3 hari mereka mengikuti pelatihan ini, Anda melihat mereka bagaimana?
2: Yang jelas bahwa kemudian melalui kegiatan pelatihan ini kita tentunya berharap bahwa guru-guru SD ini bisa melakukan layanan konseling dan tentunya bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya di satuannya masing-masing. Karena memang secara aturan memang regulasi yang ada, guru SD ini wajib selain menjadi pengajar juga adalah sebagai konselor, pembimbing, motivator. Jadi kalau di SMP, SMA itu ada guru BK. Di SD ini semua gurunya ini merangkap semua. Jadi sekaligus juga sebagai konselor. Jadi tentunya melalui kegiatan ini kita melatih guru-guru SD ini yang 105 tadi bagaimana melakukan konseling, dan tentunya kita juga memberikan pandangan-pandangan baru bahwa kalau selama ini konseling ini selalu berbasis pada masalah. Nah, kita coba memberikan pandangan baru bahwa dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka dalam melakukan layanan konseling dan pengarahan karakter tadi berbasis pada potensi, pertama. Kedua, kita juga membekali guru-guru SD ini dengan 7 jurus guru hebat, gitu kan. Bahwa guru hebat ini yang pertama harus bisa mengenali apa potensi dari peserta didiknya, mengenali minat dan bakatnya, sehingga kemudian dia bisa mengarahkan peserta didiknya itu untuk bisa menggapai minat dan bakatnya tadi. Berikutnya jurus kedua itu, guru itu juga harus bisa mengelola emosi. Terkadang di sekolah itu ada saja guru mungkin tidak bisa mengelola emosi, sehingga kemudian bisa melakukan hal-hal yang justru tidak bisa, justru menghalangi berkembangnya potensi dari peserta didik. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Bagaimana kemudian juga kita membuat lingkungan sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu di hari ketiga itu kita juga melatih bagaimana guru-guru ini untuk melakukan konseling yang lebih advance gitu kan, melakukan konseling secara langsung, individual, kelompok ataupun klasikal, dan juga bagaimana guru ini harus bisa memiliki pandangan pendidikan inklusif bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Itu esensi dari pendidikan inklusif itu. Mungkin kira-kira begitu, Kak.
1: Oke. Dari pasti ada diskusi dong ya. Biasanya tantangan para guru dalam menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, ada 7 jurus hebat itu apa sih? Mungkin mereka sempat mengemukakan begitu kepada para narasumber.
2: Banyak penyebabnya. Satu, bahwa memang kita tidak bisa menutup mata. Selama ini kita itu masih kadang-kadang memandang seseorang itu dengan masalahnya. Gitu kan? Kita tidak melihat seorang anak itu, dia menampilkan perilaku begini karena dia di rumah sudah mengalami ini.
1: Nggak digali. Misalnya gitu ya.
2: Dia ngantuk di kelas. Rupanya tadi malam dia menjaga bapaknya karena bapaknya lagi sakit gitu kan. Sehingga dia ngantuk di kelas. Lalu kalau misalnya kita berbasis masalah dalam menangani kondisi seperti itu, kita langsung memarahi anak itu. Hei, kenapa kamu ngantuk di kelas?
1: Siap.
2: Tanpa kita tahu apa sebenarnya penyebab dia demikian. Nah, melalui pelatihan ini kita melatih Bapak Ibu Guru bagaimana melakukan asesmen, bagaimana melakukan menjalin koneksi, bagaimana kemudian juga merubah perilaku-perilaku siswa yang tidak kita inginkan itu. Tentunya berazaskan, berbasis pada potensi tadi, bukan berfokus pada masalah.
1: Oke. Nah, para guru mendengar ini bagaimana? Merasa bahwa kita terbebani, ini mah nambah kerjaan nih atau kayak gimana nih, atau mereka malah justru excited dan ayolah kita lakukan di sekolah gitu.
2: Ya, justru di akhir penutupan salah seorang peserta menyampaikan pesan dan pesan dan ucapan terima kasih gitu kan, apresiasi bahwa ini pandangan baru yang selama ini kita lakukan di tempat kerja kita itu rupanya memang salah dan ada pandangan yang lebih baik daripada itu. Dan lebih daripada itu, peserta dalam juga ada, kita sudah dokumentasikan ada video-videonya gitu kan, menyampaikan kalau boleh pandangan ini harus untuk didapatkan juga oleh Bapak Ibu Guru yang lain, sehingga dalam menangani masalah-masalah siswa ini kita bisa mengarahkan siswa ini untuk mencapai potensinya tadi. Bayangkan kalau misalnya seluruh siswa kita bisa arahkan ke jalan yang lebih baik daripada cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini. Itu.
1: Iya. Oke, jadi
2: mereka cukup excited dengan itu.
1: Iya, baik. Terima kasih kalau begitu wawancaranya dengan RRI Gunung Sitoli.
2: Ya, makasih.
1: Sukses selalu.
2: Makasih, sukses RRI Gunung Sitoli.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita di antaranya. Bupati Nias Utara menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Perumbulok KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan tetap semangat.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, pendengar baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat yang hadir setiap paginya untuk Anda. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda di pagi hari ini, dan kami juga akan menyampaikan informasi-informasi update yang kami kutip dari website rri.co.id. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamule, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui